0: rasa saling menghormati sekaligus memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Dalam pada itu, kelestarian alam sekitar juga diberi keutamaan bagi memastikan pembangunan negeri berjalan selari tanpa menjejaskan sumber semula jadi. Pemeliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama demi memastikan khazanah Sabah kekal terpelihara. Pembangunan yang seimbang antara keperluan rakyat dan kelestarian alam sekitar amat penting dalam merealisasikan aspirasi Sabah Maju Jaya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun menegaskan, perbezaan berkenan tidak pernah memisahkan rakyat. Sebaliknya menjadi kekuatan untuk terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial sempena sambutan Hari Malaysia, beliau menyifatkan 16 September bukan sekadar perayaan, malah detik penting untuk mengenang kembali perjalanan Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung dalam membentuk sebuah negara bersatu padu sejak 16 September 1963. Sehubungan itu, Datuk Seri Marsidi menyeru rakyat Sabah untuk meraikan hari bersejarah itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Sambutan Hari Malaysia di Keningau yang berlangsung di Batu Sumbah Keningau bukan sekadar memperingati pembentukan negara, malah menghidupkan kembali sejarah dan semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, monumen bersejarah itu mempunyai nilai tersendiri kerana menjadi antara simbol penting yang mengingatkan generasi hari ini kepada aspirasi Sabah ketika pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Terletak di pekarangan luar Muzium Warisan Keningau, Batu Sumpah menjadi saksi kepada sejarah yang terus diwarisi dan dikenang, khususnya dalam kalangan masyarakat setempat. Tiga perkara utama yang terkandung pada monumen tersebut iaitu kebebasan beragama di Sabah, penguatkuasaan tanah-tanah Sabah oleh Kerajaan Sabah serta penghormatan dan pemeliharaan adat istiadat anak negeri. 1,418 tindakan penguatkuasaan dan pemantauan dilaksana Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara sepanjang situasi jerebu dari 3 Ogos hingga 13 September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon dalam satu kenyataan berkata, tindakan itu merangkumi 978 aktiviti pemantauan, 83 arahan di lapangan dan 31 notis arahan, selain 305 kes yang dirujuk kepada agensi lain untuk tindakan lanjut. 11 tindakan kompaun ditawarkan serta 10 tindakan carian hak milik tanah bagi membantu proses siasatan dan tindakan mahkamah. Tindakan penguatkuasaan turut diperkukuh melalui pemeriksaan dan rondaan di kawasan yang dikenal pasti berisiko. Sekiranya kesalahan dikenal pasti, tindakan susulan akan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan, siasatan dan bukti yang diperoleh di lapangan. Usaha membanteras penyalahgunaan dadah di daerah Pinampang terus diperkasa. Menerusi operasi pemeriksaan di sebuah pusat hiburan yang dilaksana bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pinampang, seramai 17 individu terdiri 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada sebarang tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pihak IPD Pinampang menegaskan pemeriksaan dan pemantauan ke atas premis hiburan akan terus dilaksana dari semasa ke semasa bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung demi mengekalkan persekitaran yang selamat dan terkawal. Pelancaran edisi ke-13 Installation Art by the Bay 8KK 2026 terus memperkasa pendekatan baru dalam memperluas lanskap seni dan budaya di Sabah. Selain menjadikan ruang awam sebagai medium penghayatan seni masyarakat, Pengerusi Penganjur Profesor Dr. Awang Kuhasan Bahar Pengiran Bagul berkata, seni instalasi mempunyai kelainan berbanding pameran konvensional yang tertumpu kepada lukisan. Sementara itu, koordinator program Christine Gontin memaklumkan edisi kali ini menyaksikan penyertaan 11 pasukan fizikal serta 2 pasukan secara dalam talian dari Denmark dan Singapura. Bertemakan Second Chance yang mengetengahkan isu alam sekitar, program berlangsung selama 5 hari hingga 20 September di Segama Boardwalk Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kepelbagaian kekuatan Malaysia, rakyat kekalkan perpaduan. Sabah Perjuang Hak dan Kepentingan Negeri di bawah MA63. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: pagi. Salam Malaysia Madani. Jam yang ketiga. Terima kasih untuk anda yang terus setiap mendengarkan kami menerusi frekuensi ini 90.1 dan juga RTM Klik.
1: Aha, dan cuaca kita hari ini cantik ya.
0: Alhamdulillah kan Nur. Macam kantor bilang tadi kan, macam nampak yang di sana itu.
1: Ya. Okey, nampak Bukit Bukau ya.
0: Betul. Kalau sebelum ni langsung kita dah nampak kan Nur kan?
1: Ya, betul. Bukan Gunung Ganang ya.
0: Gunung Ganang ya, itu matanya si Deja ni. Bukitan ni. Bye dan untuk itu kita nak kongsi bersama-sama dengan anda info lagi. Semestinya hujung minggu ini Sandakan akan menjadi tumpuan.
1: Di mana Sandakan sambutan Maulidur Rasul ya, akan diadakan sambutan Maulidur Rasul dan Mahrajan peringkat daerah Sandakan berlangsung Sabtu ini 19 September 2026 di mana perarakan kontingen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan ya. Antara acara yang berlangsung termasuklah Mahrajan Kesenian Kompang sepandu kontingen paling ramai dan paling berdisiplin. Turut diadakan ceramah khas oleh Al-Fadil Dato' Ustaz Malik Ali Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul 2026 di mana majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin, Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Rangkap Exco Agama Negeri Sabah. Jadi kepada Muslimin dan Muslimat ya, dijemput hadir beramai-ramai mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan bagi tahun 2026.
0: Itu dia ya. Sekali lagi paginya kita akan berada di Padang Bandar Sandakan dan akan berakhir di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan. Itu untuk sebelah pagi perarakan dan malam pula Marhajan ini untuk acara pada sebelah malam juga bertempat di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan ya. Untuk acara seterusnya yang mana anda boleh saksikan sendiri Marhajan Kesenian Kompang dan Spanduk ya, untuk sebelah malam. Dan kedua-dua ni Kak Nur, majlis ini akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat juga, iaitu Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin, Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Merangkap Exco Agama Negeri Sabah.
1: Dan kita mendoakan semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan ya.
0: Betul, insyaAllah. Dan itu dah, jom kita lain lagi lagu sebentar lagi 8.30 pagi.
1: Kita akan ikuti diary sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Tau FM, Keningau FM, Sabah FM dan juga Sandakan FM.
0: Ya, jangan lupa frekuensi anda lain terus Sandakan FM
1: bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Baik, perkongsian untuk dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita. Kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi Anne.
2: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Okay.
2: Waalaikumsalam.
1: Atika di Keningau FM.
4: Ya, selamat pagi Rafiq dan juga Ikhlas dan juga rakan-rakan semuanya.
3: Assalamualaikum Atika.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, Didi di Sanakan FM.
5: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kopi Bosian Rafiq Ikhlas Atika N.
1: Wow. Ya. Kopi Bosian lagi doi dia.
5: No.
3: Kesenangan
5: itu dia.
1: Okey, mari kita teruskan saja untuk dari sana sini.
3: Abang Long pagi ni bagaimana?
5: Abang Long, Kak Long silakan.
3: Keningau FM Atika silakan kesensiannya.
4: Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk dari sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi penduduk kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baik, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
6: Terima kasih Atika di Keningau FM. Hebat shotnya dari Tawau FM. Saya sampai pilihan anda satu maklumat berkaitan dengan tabung darah juga, kempen derma darah, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau beroperasi seperti biasa dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka terus berada di pejabat SESB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk makluman juga, unit perubatan transfusi Hospital Tawau menyeru untuk anda yang mempunyai jenis darah O dan juga B, yang mana stok darah jenis O dan B di paras yang rendah, jadi amat dialu-alukan untuk menjayakan kempen derma darah. Itu satu makluman dari Tawau FM. Saya sempelian anda terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersamamu. Silakan.
5: Baik, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus juga untuk hari ini. Nampak gayanya beramai-ramailah kita menerima darah hari ini di stesen masing-masing ya. Dan dari Sandakan FM juga, kita ada kongsi untuk anda, ini dijadual kempen derma darah bergerak untuk minggu ketiga September 2026. Untuk hari ini 17 September 2026 bertempat di Dewan Kem Tentera Sri Kina Batangan, yang telah pun bermula pukul 8 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Itu dari Sandakan FM bersama dengan Abang Long dan Kak Long kita ya. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Bagus ba.
1: Mantap lah Dede.
3: Terima kasih Dede. Baiklah, Ikhlas sudah derma darah sebelum ni?
1: Oh, selalunya memang tak akan lepas lah.
3: Kita juga lah ada beberapa derma darah juga kan. Baik, di Sabah FM, perkongsian untuk dari sana sini ada dua perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana tinjauan projek jambatan konkrit dan jalan raya oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedict, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap, Kota Belud.
1: Ya, okey. Dan selepas itu 11.30 pula satu temubual di Konti dalam slot Sembang Ekspresi, yang mana hari ini akan bersama dengan Encik Razman Durhan, yang mana beliau adalah peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia yang akan diadakan hari ini pukul 11.30 pagi.
3: Ya, nantikan perkongsiannya IATSS Forum Japan 11.30 ini pagi di Facebook Sabah FM juga kita bawakan secara langsung.
1: Betul.
3: Selain daripada Radio Sabah FM.
1: Yep.
3: Baik, terima kasih rakan kita untuk perkongsian derma darahnya pagi ini. Di Serakan FX dan juga Sabah FM.
1: Terima kasih kembali.
3: Atika dan juga Didi. Jaga diri anda semuanya. Bye.
5: Selamat tugas. Bye.
1: Bye. Bye.

jaundice mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Balakano, itu dia diari sana sini.
1: Bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tau FM, Keningau FM dan pastinya Didi dari Sandakan FM.
0: Baiklah, dan sebentar lagi kita ada kongsi untuk anda. Seperti biasa, hari ini kita ada segmen
1: Sambung Pantun.
0: Dan dengar apa pantunnya, tapi kita sudah pun kongsi di status WhatsApp Sandakan FM ya. Cuma kita belum kudarakan saja. Sebentar saja lagi.
1: Bukan sekarang.
0: Sekejap lagi. Layan terus 90.1
1: Sandakan FM
0: bersama Mo.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Baiklah, dan kita nak kongsi bersama-sama dengan anda apakah sambung pantun yang telah pun Kak Nur pilih untuk pagi ini.
2: Oh, Kak Nur ya?
1: Ya, semestinya.
2: Betul-betul lah klasik ya.
1: Bukan jangan sebuah klasik, Kak. Cuma, apa tu, tengok penampilan Kak Nur tu kan. Ya, kalau berhadapan dengan orang-orang macam yang, wah, sejuk mata memandang.
2: Oh, ya, ya. Kak. Allahuakbar. Jadi
1: itu
2: kita,
1: rezeki tu, Kak,
2: jadi,
1: sebenarnya.
2: Ya, jadi kita bacalah pantunnya ya.
1: Okey, Kakak baca yang pertama tu. Hmm? Dia baca yang seterusnya.
2: Oh, yang jawapannya lah. Dua-dua baris ya. Lah. Okey, pantunnya macam ni. Dari mana punai melayang, dari padi turun, dari padi turun ke padi. Betul kak tu?
1: Dari padi turun ke padi. Kakak ambil di mana ni? itu dia ya, dari mana punai melayang, dari apa ya, turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Jangan lupa hantarkan menerusi WhatsApp kami 0195895858.

0: Kamu sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersama.
1: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
2: Jabatan Kos Dam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
3: Dua beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
4: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Bomb dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa institusi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baru dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baru dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick, manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: dengan info masih semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's
0: go. Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: silakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Baik, menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sanakan FM. Evo.
2: Evo, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM jam yang keempat. Masih bersama Didi dan Kak Noor.
3: Ya, pastinya ramai yang ingin menjawab pantun kita ni.
2: Kita bersama dalam segmen
3: Sambung Pantun.
2: Bermain kata, menghibur jiwa.
3: Itu mau dihafal tu ya.
2: Mau dihafal tu Kak Noor ya. Pantun yang Kak Noor jual tadi.
3: Ya.
2: Dua rangkap yang di atas dan kawan-kawan kita akan sambung dua baris yang di bawah.
3: Aha. Jadi dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
2: Wow. Siapa hantar pesanan suara pun boleh juga. Ya, hantar menerusi WhatsApp kami
3: 0195895858.
2: Selamat pagi, selamat bertugas untuk anda yang telah pun memulakan tugasnya pukul 7.30 pagi, 8 pagi, 9 pagi hari ini. Semoga lancar semua urusan anda.
3: Iya, itulah ya. Yang penting sekali bahagia dengan tugas yang dilakukan. Sebab kalau kita tidak bahagia, tidak gembira, nampak di wajah kita.
2: Betul. Itu satu Kak Noor. Dan ianya ada berhubung kait dengan rasa syukur sebenarnya ya. Kerana ramai di luar sana yang masih mencari peluang pekerjaan ya. Dan ramai di luar sana ingin berada di tempat kita sebenarnya ya.
3: Yang penting sekali sarapan kek batik ya.
2: Jadi apa ni kuncinya apa? Jangan lupa bersyukur dan bahagia, okey? Baiklah, dan pantunnya sekali lagi anda boleh sambung dua baris di bawah. Kami akan jual dua baris di atas. Ya, sekali lagi Kak Noor silakan.
3: Okey, nanti jawab ya Di. Kita bagi contoh sebenarnya ya. Dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
2: Dan kalau yang apa ni originalnya pula kan, Kak Noor ya. Dari mana datang sayang, dari mata turun ke hati. Itu kami kan, itu yang sudah ada.
3: Anda boleh ambil tu, dah boleh ambil.
2: Boleh ambil ya. Anda kena sambung yang lain ya. Selamat pagi Sofian Basri. Jangan lupa dah boleh sebut sini tu. Bizar, selamat pagi Bro Jali. Terima kasih.
3: Tadi Sofian dari Labuan tu ada ke kita?
2: Jamilah Hancus. Oh ya, dibilang ada coklat kan Kak Noor.
3: Ya, jadi
2: kan mau ditanya dah lepas ni. Pem-tepi ya. Okay, terima kasih kawan-kawan yang bersama kami menerusi live TikTok dan juga kami bawakan untuk anda di live Facebook. Jangan lupa hantarkan di ruangan komen. Dari mana pun yang melayang, dari paya turun ke padi. Sambung
3: jangan tak sambung.
2: Iya, Syera, assalamualaikum Kak Noor, Didi. Waalaikumsalam. Pika, assalamualaikum orang Sanakan. Salam anak perantau dari Selangor. Itu dia untuk anda yang bekerja di perantauan. Kami doakan agar anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rezeki selalu ya. Ini juga abang teruna dari Taiping Perak jauh-jauh. Kita punya Kak Noor ya.
3: Hebat. Masih hebat berpantun ni.
2: Jadi jangan lupa kongsi di ruangan komen lagi. Begitu juga di Facebook. Kita kembali selepas ini. Jom kita lain dulu lagu bersama orang Sandakan juga.
3: Si Wani ke itu?
2: Wani.
3: Jadi cak-cak cekok itu.
2: Kembali selepas ini dalam segmen Sambung
3: Pantun.
2: Sampai jumpa.
3: Bersama

0: Bos. Air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Kita sambung pantun.
2: Mm-hmm.
1: Bermain kata menghibur jiwa.
2: Iya. Bermain kata menghibur jiwa ya. Dari mana punai melayang? Dari padi turun ke, dari payap turun
1: dari
2: ke padi.
1: Lepas tu anda sambung ya. Tak bagi untuk anda bekerja hari ini di sektor kerajaan, swasta atau bekerja sendiri ke yang mengenakan pakaian batik, kedanon. Wow, cantik bergaya. Lepas ya.
2: Kata orang penampilan tu ya.
1: Betul.
2: Memberikan keyakinan kita.
1: Itu dia.
2: Rambut dulu.
1: Dan apa tu? Bertepatan dengan hari ini kan, Nur.
2: Okay.
1: Bertepatan dengan hari ini di mana kita menyokong seruan kerajaan untuk mengenakan batik setiap hari Kamis. Dan kita bawakan juga segmen Mari Berpantun ini, sambung pantun bersama pendengar-pendengar kita.
2: Betul. Jadi sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara.
1: Pemaris kata selamat datang. Bismillah membuka bicara. Baiklah, ini kita bersama dalam segmen
2: sambung pantun.
1: Itu dia.
2: Comel kan, comel.
1: Kalau bos kita yang buat pula, kenapa tidak comel?
2: Untuk makluman yang bersama kita menerusi sambung pantun kan, macam-macam info yang anda boleh dapati ya, menerusi FB. Ada bacaan IPU untuk daerah Sandakan. Ada juga apa ni, info yang boleh kita kongsikan ya.
1: Info semasa yang terdekat akan datang juga ada di ruangan Facebook kita ni, Kak Nur.
2: Ya. Lepas tu tiada alasan untuk orang tanya, apa buat tadi yang kamu cakap tadi tu? Apa buat pantun kamu tadi tu? Ada kan tertera tu di situ.
1: Itu dia. Itu dah suhu kita untuk hari ini 28.3 darjah Celsius dan kelajuan angin 7.2 km sejam. Ya. Ada di sana, semua ada di Facebook kita. Selamat pagi abang Teruna. Dari mana datangnya sayang? Dari duit masuk ke peti. Itu sambung ujungnya. Awal pernah sambung Kak Nur ya.
2: Okey.
1: Zafira, terima kasih. Kak Nur Liza, terima kasih. Lagi yang baru masuk, salam dari Miri. Wow. Nurul Ain Alisha, saya orang Jawa.
2: Orang Jawa.
1: Terima kasih. Najib Rahman, pagi-pagi, selamat pagi. Terima kasih. Balak, jom kita bacakan respon Kak Nur.
2: Okey, ini daripada Aini Khalid ya. Okay. Walaupun akan sama dengan apa yang kita bagi tahu tadi ya.
1: Ada sikit lah.
2: Beza sikit ya.
1: Kalau macam okay. Awal.
2: Ya. Dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
1: Dari cinta, kasih dan sayang. Dari mata turun ke hati.
2: Itu dia ya. Ada lagi ni. Daripada Muhammad Gaddafi.
1: Saya cakap atas.
2: Ya.
1: Saya cakap bawa pula.
2: Ya.
1: Dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
2: Bagaimana orang tak sayang? Sudah cinta cantik lagi.
1: Memuji-muji ni kan. Kadang-kadang ayat ni kan, Nur, bukan juara bilang kita mengipas. Tapi kadang-kadang realitinya. Dan kita ni kadang-kadang orang yang jenis suka memuji. Melihat yang indah-indah. Jadi kita puji lah kan, Kak Nur.
2: Ada lagi ni daripada Jihad Bakar ni.
1: Okey, Jihad.
2: Okey, kakak pula yang soal ya.
1: Ya.
2: Okey, dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
1: Kalau sudah ada yang disayang, cepat-cepatlah dimiliki.
2: Jadi dia apa lagi ni? Siapakah pilihan hati dia? Bila rahsia dia.
1: Pilihan hati kita ini, kita ada Bos Tugiman bersama-sama kita pagi ni.
2: Hai Bos Sugi, sambunglah pantun kami.
1: Nur Liza, dari mana suara ini? Dari Sandakan tembus ke Miri. Baik, kita bacakan lagi respon seterusnya. Daripada rakan kita lagi. Ini dia Kak Zafira.
2: Ada Zafira ya.
1: Ada Zafira di sini. Sambung pantunnya, dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
2: Jawapannya,
1: sambungnya,
2: Jawapannya mana?
1: Dari mata lahirlah sayang.
2: Oh, dia anu pula ya, ni.
1: Hatiku ini telah kau curi. Kazafira full lah. Ini lagi kawan kita di TikTok Kanor. Dari mana pun yang melayang, dari payah turun ke padi. Bagaimana cinta tak goyang kalau gayak mau minta puji.
2: Siapa tadi tu? Itu patut lucu tu.
1: Ya, abang teruna dari Tanjung Perak ya. Malah terus satukan menerusi WhatsApp kami dan juga di ruangan Facebook. Boleh juga dengan kawan di Facebook. Ini kita ada Siti Nur Syafika.
2: Okey, Siti Nur Syafika pula ya.
1: Dari mana pun yang melayang, dari payah turun ke padi.
2: Dari mana abang datang?
1: Melayang.
2: Melayang. Dari jauh datang kemari.
1: Itu dia. Baik, kita nak beribu dulu bersama dengan lagu ini. Lepas itu kami kembali bersama dengan anda untuk segmen
2: Sambung Pantun.
1: Lain terus Salakan FM.
2: Bersamamu.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Magsuko，
3: 欢迎光临
1: ，Bonjour。
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

0: laksanakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama kami di Sanakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
2: Apa kabar orang kampung? Rupanya belum
1: masuk. Jumpa Kak Nur, kampung Kak Nur lah di mana?
2: Kampung Kak Nur di Kampung Bukara. Nanti dia. Kalau ada teka-teki itu dapatlah hadiah, tapi bukan sekarang. Kampung Didi.
1: Di mana kalau bukan Kampung
2: Sim-Sim. Bergabung Sim-Sim dan Bukara.
1: Itu dia. Dan masih bersama kami dalam segmen
2: sambung pantun.
1: Itu dia.
2: Muziknya dah anu kan?
1: Kita cari muzik yang
2: yang macam joget-joget bahkan.
1: Kan itu dia. Dua rangka pantun yang pertama kan untuk kita jual sekali lagi.
2: Okey, dari mana?
1: Dari mana nak ke mana?
2: Dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
1: Kita ada Nur Zita, Zita di Facebook.
2: Okey.
1: Dari jauh datang di hati sayang dan cinta bersatu hati.
2: Itu dia. Kita selang-seli lah dia. Lepas tu di WhatsApp pula.
1: Betul.
2: Ini artis kita ni. Jamila Hanjus.
1: Wow.
2: Anak beranak artis. Okey. Jawapannya dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi. Katanya hari ini ku gulung benang mentang-mentang lah menjahit ya. Sanakan FM tetap didengari.
1: Dia promo tu, dia gulung benang tu Kak Nur.
2: Ya, itulah. Ya? Dia ni memang menjahit
1: kan. Memang ya. Salah seorang designer juga dia ni kan.
2: Oh ya. Nanti kita minta design ya.
1: Betul. Jom kita beralih kepada Lela di Kampung Kenangan Manis.
2: Okey Lela.
1: Dari mana punai melayang?
2: Okay.
1: Dari paya turun ke padi.
2: Dari mana? Macam sama juga
1: sama
2: kan?
1: Sama pula ni Kak Lela. Dari mana tengah sayang, dari mata turun ke hati. Cuba Kak Lela buat sendiri.
2: Ya, buat sendiri.
1: Kreativiti Kak Lela.
2: Betul. Kita ada tetra ya. Ada tetra di FB ya.
1: Ada. Sama juga macam Yana di Beluran Yana. Ikut kreativiti Yana ya.
2: Okey.
1: Okay, ini kita ada Kak Hajah Surati. Hai Kak Nur, Didi.
2: Hai.
1: Dari mana pun yang melayang dari paya turun ke padi.
2: Katanya hati tak sayang.
1: Macam mana?
2: Macam mana mana ini macam mana hati tak sayang setiap bulan dibagi gaji.
1: Betul juga kan? Ada kerja adalah gaji ya.
2: Tapi kalau orang yang berpasangan tu pasangannya bagi gaji lain lagi gaji sendiri.
1: Kalau yang pasangan bagi gaji tu Kak Nur, dia bekerja di rumah je tu Kak Nur. Ada kerja juga betul dorang kan?
2: Iya bang.
1: Hai Zepika, Nur Izan. Assalamualaikum, selamat pagi di Sarkan FM. Saya selalu dari Pontian Johor.
2: Orang Johor.
1: Siapa ni? Siz dari Suan Lamba Kinabatangan. Didi dan Kak Nur, semoga dipermudahkan. Saya selalu.
2: Amin.
1: Terima kasih. AG juga. Apa khabar Kak Nur?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kawan-kawan. Okey, kita ada Kak Majida di Kampung Simagon. Silakan Kak Nur.
2: Abang Man ya.
1: Dari mana pun yang melayang dari paya turun ke padi.
2: Macam mana abang tak sayang kalau mukamu bak bidadari.
1: Mantaplah. Bidadari langnya. Okey, ini pula sebelum kita berhibur. Assalamualaikum Kak Nur. Ini pantun ku jawab.
2: Iya.
1: Dari mana punai melayang? Dari paya turun ke padi.
2: Dari jauh datang di hati katanya. Sayang dan cinta bersatu hati.
1: Oh, daripada siapa tadi tu Kak Nur?
2: Daripada siapa tu?
1: Dari Buford.
2: Bukan. Dari mana?
1: Dari sama macam Nur Zita, Zita. Oh, dia sama macam di Facebook tadi. Dia lah ni rupanya.
2: Oh,
1: ya.
2: Dia lah tu.
1: Terima kasih. Muhammad Faizal, terima kasih. Nyanyilah sikit, dia suruh Kak Nur menyanyi ni saya rasa.
2: Hai, sudah kan tadi? Sudah kan Kak Nur nyanyi tadi?
1: Macam dia bermasuk Kak Nur, jadi dia tak dengar sebenarnya.
2: Oh, dia ada siaran ulangan. Nanti kita cipta lagu baru lagi ya.
1: Yeah. Okey, ini pula Pika. Dari mana punai melayang, dari payah turun ke padi. Dari mana kasih ibu tersayang, tetap dilubuk dalam hati.
2: Kak Nur setuju, itu setuju.
1: Setuju. Ya, terima kasih Pika. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan untuk pagi ni Kak Nur, bersama dengan lagu-lagu kita yang telah kita sediakan untuk pagi ni.
2: Ini joget kita, berjoget ya.
1: Kita joget Kak Nur bersama dengan Wan. Ini dia joget
2: siapa dia.
1: Ada senang mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu sambung pantun.

0: yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarakan FM sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang ini.
1: Dan pastinya kami mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sarakan FM bersamamu ya.
0: Sebentar lagi jam terakhir. Kita ada segmen seterusnya kita bawakan untuk anda selama 1 jam.
1: Zone Music, lebih music
0: berbanding biasa. 11 pagi anda akan ditemani melakukan tugas Abang Syaf Zoom Sarakan FM
1: dan santai
0: bersama DJ NY 3 petang hingga 7 malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga segmen yang kita bawakan setiap Khamis ini. Mari berpantun, sambung pantun bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Dan terima kasih penolong-penolong jurutera bersama dengan Saziri, Salma dan juga Serena.
0: 3S.
1: Dan juga bos kita
0: Silas
1: juga.
0: Tambahlah 4S kan.
1: Hai, dorang sejak ini.
0: Itulah itu. Jadi daripada kami berdua sambung pantun kita pagi ini sebentar tadi, dari mana punai melayang, dari paya turun ke padi. Terima kasih pendengar tersayang. InsyaAllah Isnin kita jumpa lagi.
1: Okay.
0: Saya ini
1: Kak Nur.
0: Jangkau frekuensi anda lain terus Sarakan FM.
1: Bersama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam Malaysia Madani.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM Bersamamu. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403. Sejak pagi hingga 3 petang.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
1: Yeza, assalamualaikum. Selamat pagi. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady, santai di posisi. Terima kasih Kak Nur dan Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti, bertemankan penolong jurutera Saziri Ibin untuk segmen Zoom edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026, bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga baik-baik saja untuk semua, dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Baiklah, macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Zoom Sanakan FM bersamamu.

Skin Empire mu bersama dengan Abang Syaf di sini. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Alhamdulillah, kadang cuaca pun baik sejak cerah sejak kan ini. Kalau cuci kain sekejap sini kering, mau cuci kereta, inilah masanya ya. Yang mana bercuti itu, bolehlah kamu cuci kain, cuci kereta dan bersihkan halaman rumah kamu, okay? Dan ada juga yang tanya, Syaf, macam mana sudah keadaan jerebu di Sandakan ni? Kalau Syaf tengok menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, Sandakan punya bacaan IPU sekarang sudah 37, turun sudah. Ini bermakna status kita di Sandakan dalam keadaan yang baik. Jadi apa-apa pun, kamu boleh sentiasa tengok status terkini bacaan IPU di Sandakan dan juga di seluruh Malaysia menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Jadi peringatan juga, cuaca panas sekarang ni, kenalah banyak minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan kurangkan minum minuman yang manis, okey? Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Begitu lagi, jom kita terus berhibur bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Kamu pernah kan pinjam barang orang? Tidak kisahlah barang elektronik seperti power bank, pen dan sebagainya. Jadi, kalau sudah pinjam tu, kita mestilah bertanggungjawab dengan barang yang dipinjam. Macam mana kamu pinjam, begitu jugalah kamu kasih balik. Bilang orang pandai pinjam, pandailah juga simpan. Yang paling penting, barang yang dipinjam tu mestilah dikembalikan tanpa sebarang kerosakan. Pesanan ini daripada saya, Aiman Tino, untuk Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Oh.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sana Kali FM bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengar saya melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
0: Okey, dan antar saja ke telefon akan yang FM 0159 589 5858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Gamer.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Hai, belum tengah hari, masih pagi, 11.36 minit pagi. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih semua yang singgah-singgah. Susah menjumpa ayat. Kalau sudah salah awal-awal tadi, tengah hari, pagi-pagi, pagi-pagi tengah hari, memang begitu geng. Okay, terima kasih yang singgah di live kami di Facebook dan juga TikTok Sanakan FM. Kalau kamu ada apa-apa cerita mau kasih kongsi dengan Syaf, bolehlah masuk live kami, nanti Syaf akan bacakan kamu orang punya respon. Okay, baik, satu info, Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah akan mengadakan program NIC, pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah, pada 26 dan 27 September ini, hari Sabtu dan Ahad, hujung bulan ni. Okay, pukul 8 pagi sampai 5 petang, bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, di mana program ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan Kinabatangan. Jadi orang ramai digalakkan hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah. Segala urusan tersebut adalah percuma. Jadi ini satu usaha yang baik juga dilaksanakan supaya kalau kamu ada apa-apa urusan berkenaan dengan geran tanah, mungkin ada kesilapan nama dan sebagainya, sebab benda-benda begini akan menyukarkan untuk kamu berurusan. Jadi kempen program ini diadakan untuk memudahkan kamu, dan ini adalah percuma saja. Okey, hujung bulan ni 27 dan 26 September 2026. Tunggang tak balik sudah, kita dengar lagu dulu. Hyperact, Takkan Pergi, Sanakan FM bersamamu.

0: kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata ni kong dia. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.

Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Terima kasih semua yang masih lagi setia bersama kami di live Facebook dan juga TikTok Sanakan FM. Yang mana belum lagi ikuti kami di laman sosial, kami ada Facebook, kami juga ada TikTok, apalagi Instagram. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Dan kami juga ada channel YouTube. Kalau kamu mau tengok video-video sebelum ini terbitan Sanakan FM sendiri, kami ada banyak kongsikan di YouTube Sanakan FM. Boleh cari kami di YouTube dengan kata carian RTM Sanakan FM bersamamu. Okey. Dan juga pastinya ada banyak program yang berlangsung untuk bulan ini. Ada macam-macam, geng. Kita juga ada sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan Sabtu ini. Juga kita ada program yang berlangsung hujung bulan nanti, iaitu program NIC. Di mana program ini adalah program National Identification Correction, NIC, untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Okey. Dan pastinya juga kami di Sandakan FM akan membawakan rancangan serentak. Okey. 2.30 minit petang nanti, sempena Hari Malaysia 2026. Ada rancangan khas, geng. Kelmarin, kalau kamu ada dengar, pukul 2.30 petang, Sketsa Labun Mak Dara episod 1 dengan tajuk Bila Logat Bertemu. Dan hari ini episod yang kedua, kamu boleh dengarkan 2.30 minit petang nanti dengan tajuk Berbeza Tapi Bersama. Okey, siaran serentak di semua 34 stesen radio RTM dengan menampilkan barisan penyampai dari RTM sendiri. Kita ada dari Sarawak, kita juga ada dari Semenanjung. Jadi kamu boleh dengarkan episod kedua pada hari ini 2.30 minit petang nanti. Okey, dengarkan dulu Kembali Merindu Slam Sanakan FM bersamamu.

heran nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang. Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri. Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu

0: Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.

0: Itu adalah lagu daripada Ella Tiada Tangis. Lagi kita menghampiri pukul 12 tengah hari. Jangan ke mana-mana semua. Kita akan hentikan live di Facebook dan TikTok Senakan FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa sekejap saja lagi untuk jam yang kedua Zoom 11.3. Jangan lupa ikuti kami di laman sosial Facebook, Instagram dan TikTok. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 12 tengah hari.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Senakan FM bersamamu.
0: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang kedua Zoom edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Selamat bekerja kepada yang sedang bekerja, dan selamat bercuti kepada yang sedang bercuti. Selamat bersirehat semua. Dan apa juga yang kita lakukan pada hari ini, Syaf doakan semoga lancar semuanya. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.5 minit tengah hari, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu apa yang kita tinggalkan selepas kita tiada. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita renungkan satu perkara penting yang sering kita lupakan, yaitu apa yang akan kita tinggalkan selepas kita tiada. Hidup di dunia ini sementara, dan setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Apa yang akan dikenang oleh orang lain selepas kita pergi? Apa yang akan memberi pahala berterusan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas kita mati nanti? Ini memberi pengajaran kepada kita bahwa kita perlu sentiasa memikirkan kesan amal yang kita lakukan selepas kita tiada nanti. Harta, pangkat atau populariti tidak akan mengiringi kita ke alam kubur. Yang kekal hanyalah amal kebaikan yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, apabila manusia meninggal dunia kelak, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selentiasa mendoakannya. Contohnya, apabila kita membina masjid ataupun menulis buku yang bermanfaat, begitu juga dengan mengajar ilmu yang berguna, kita seperti menanam pohon yang memberi manfaat kepada orang lain. Atau kita sedang mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Semua ini pasti akan menjadi saham kita baik di dunia juga di akhirat nanti. Renunglah setiap tindakan kita pada hari ini. Apakah yang akan kita tinggalkan? Apakah kita meninggalkan manfaat atau hanya kesedihan dan hutang? Marilah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan amal kebaikan, menolong orang lain, dan membina legasi yang kekal di sisi Allah. Akhirnya, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan kesan baik, membimbing anak-anak dan masyarakat. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sebagai saham yang memberi pahala berterusan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.10 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat tengah hari yang mana baru bangun. Kita faham juga geng, ada kawan-kawan kita yang penat kan, baru balik tadi pagi. Maklumlah ada yang kerja shift malam. Jadi sebelah siang ni inilah masanya untuk berehat. Jadi yang mana baru bangun tu pergi mandi, lepas tu rehat-rehat sekejap, makanlah tengah hari kan. Dan sama-sama juga kita amalkan pemakanan yang sihat. Okey, baik, ada satu perkongsian kata. Tidak semua pagi kita bangun dengan semangat. Kadang-kadang kita rasa lemas juga kan. Ada hari kita dapat bangun, mandi dan keluar rumah pun sudah jadi satu kemenangan bagi kita. Tidak perlu hebat setiap hari. Yang penting terus hadir dan jalani hari ini sebaik yang kita mampu. Renung-renungkan, teruskan bersama kami layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu, lepaskan. Kita tidak perlu jadi watak jahat dalam cerita orang hanya sebab kita pernah jadi mangsa dalam kisah lama. Diam itu bukan kalah. Kadang-kadang, diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, Hello Oscar Empire Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Pelan-pelan kamu makan. Jangan terlampau kelang kabut, nanti kebangkalan. Jangan lupa sediakan air kosong juga, okay? Baik, hari pertama pengeluaran MyCard generasi baharu berjalan lancar, di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN Putrajaya dipenuhi orang ramai pada hari pertama pengeluaran MyCard generasi baharu bagi urusan permohonan baharu dan penggantian kad pengenalan. Walaupun pelanggan ramai, urusan di kaunter berjalan lancar dan terkawal tanpa menjejaskan perkhidmatan. Di mana JPN Putrajaya antara 40 lokasi JPN dan UTC yang menawarkan cetakan MyCard generasi baharu pada hari sama bagi permohonan yang memenuhi syarat. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya kan, macam mana pula kita yang pakai MyCard lama ni, adakah masih boleh guna? Boleh, tiada masalah. Cumanya kalau ngam-ngam kad pengenalan kamu sekarang bermasalah, contohnya macam kamu scan ataupun imbas di mana-mana tak dapat sudah, ataupun ada mungkin kerosakan pada MyCard kamu, barulah kamu boleh tukar. Dan benda ni tidaklah wajib kamu tukar sekarang. Bila-bila masa pun nanti kamu boleh tukar, okay? Jadi jangan panik semuanya. Info lanjut berkenaan dengan MyCard generasi baharu ini kami ada kongsikan juga di laman Facebook Berita RTM. Teruskan bersama kami, layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
2: Evo bersama tenaga.
3: Ini peristiwa kemarin, petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
5: Ada orang nampak kah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
6: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, pastinya hujung minggu ni bakal diisi dengan pelbagai program dan aktiviti, terutamanya kita yang berada di Sandakan ini. Antaranya kita ada sambutan Maulidur Rasul dan Mahrajan peringkat daerah Sandakan pada Sabtu ini 19 September 2026, di mana perarakan kontinjen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Dan antara acara berlangsung termasuklah Mahrajan Kesenian Kompang, Sepanduk, kontinjen paling ramai dan paling berdisiplin. Dan turut diadakan ceramah khas oleh Yang Berhormat Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul 2026. Majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin, Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah 2026 Masihi hari Sabtu ini. Okey, baik kawan-kawan semua, yang mana mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari, kita jumpa di jam yang ketiga nanti. Okey, teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.
1: Piar Piar dosti hai. Agar wo meri sabse achhi dost nahi ban sakti to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta, kyunki dosti bina to pyar hota hi nahi. Simple.
2: Istimewa hujung minggu di Sandakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sandakan FM bersamamu.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan terlibat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli rumah ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
9: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, defensif sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touch and go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU bertahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten, Rizky Diwanto memaklumkan, kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Enggano, melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Melapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama, yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: that go like a wool on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Syaf untuk jam yang ketiga Zoom edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Okey geng, macam yang Syaf kongsi awal tadi berkenaan dengan bantuan khas tiket penerbangan secara sekali beri kepada pelajar baharu IPTA 2026. Ada yang tanya Syaf, macam mana mau semak kelayakan? Okey, ini pelajar baharu Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Politeknik Teknik Premier di Pelawak membuat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali bayar sebanyak RM500 bermula hari ini sampai 31 Oktober 2026. Masa panjang ni, tapi kalau kamu mau buat awal pun boleh juga. Di mana Kementerian Pengangkutan menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pelajar baharu yang memenuhi syarat disaran membuat semakan dalam tempoh berkenaan. Okey, dokumen sokongan yang diperlukan adalah surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan serta penyata bank atau salinan buku akaun bank yang aktif, dan bantuan sebanyak RM500 bakal disalur terus ke akaun pelajar yang layak. Semakan kelayakan itu bagi membolehkan pelajar yang layak memanfaatkan bantuan untuk memulakan perjalanan ke kampus dengan lebih mudah, dan juga bantuan sekali beri itu bagi membantu meringankan beban keuangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara merentas Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tujuan pendaftaran dan memulakan pengajian. Okey, jadi itulah cara dia. Macam mana kamu mau buat semakan kelayakan? Kalau bingung-bingung masih, kamu pergi Facebook Sanakan FM, info ni ada kami kongsi di sana. Okey, sekejap lagi kita ada berita Sub FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Sarangan FM menerusi FM 90.1 dan juga yang stream kami menerusi aplikasi RTM Click. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat berehat kepada yang bekerja. Masih lagi waktu rehat. Mungkin ada yang tengah pergi cari makan. Ada juga yang pergi berurusan seketika. Semoga dipermudahkan segala urusan semua. Okay? Baiklah, jangan lupa petang ini ikuti rancangan Dialog di 4 di Sanaikan FM bersama dengan tetamu istimewa Datuk Haji Otto Sibik yang dipertua MAPIM Sabah yang akan berkongsi berkaitan dengan larian amal MAPIM daerah Sandakan. Kamu boleh dengarkan menerusi siaran Sanaikan FM pukul 4 petang ini. Juga kami akan bawakan live di Facebook dan TikTok Sanaikan FM. Okay? Dan pastinya ada banyak lagi program aktiviti yang berlangsung untuk hujung minggu ini, nanti saya akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sanaikan FM bersamamu.
1: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu, kesihatan diutamakan.
2: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
3: Merata nengok dia. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duka alih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
5: Labuan Mat Dara sempena
11: Anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

Yes, hello, Oskar Empire-mu bersama dengan Syaf. Selamat tengah hari semua. Okey, geng, lagi info berkenaan dengan aktiviti yang akan berlangsung hujung minggu ni, di mana Kelab Bola Sepak Battalion 15 Veteran Sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club pada Sabtu ini, 19 September 2026. Perlawanan bermula pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Nah, Syaf mesti pergi ni, mau tengok ni, di mana objektif perlawanan adalah untuk mengeratkan silaturahim selain memperkukuh ikatan persaudaraan dan hubungan baik antara anggota Battalion 15 dan Kelab Komuniti Cosmos FC. Ya, juga bagi mengekalkan gaya hidup sihat dengan menggalakkan amalan kecergasan yang berterusan dan kesihatan fizikal yang optimum dalam kalangan pemain kategori veteran, serta menyemarakkan sokongan komuniti dengan menyediakan hiburan sukan yang sihat bagi penduduk setempat serta penyokong bola sepak di sekitar Sandakan. Satu aktiviti yang baik dilaksanakan, kan, dan kita harapkan ada banyak lagi sebenarnya program-program begini supaya kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita. Maklumlah, geng, kadang kita ni seharian bekerja, Isnin sampai Jumaat, kadang sampai hujung minggu tiada rehat. Jadi ada masa ngam-ngam ada program begini sebenarnya adalah untuk menyatukan kita. Lama tak jumpa kawan-kawan lama, bekas mungkin kerja sama-sama, main bola sama-sama, jumpa balik. Satu bilang orang, perjumpaan semula lah dengan kawan-kawan lama, kan. Baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

Yeza, Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi DJ NY akan kasi kawan kamu menerusi segmen Santai 37. Apa yang bestnya petang ni, kita ada dialog di 4. Juga DJ NY akan hiburkan kamu dengan lagu berganda 5.20 minit petang nanti dengan lagu-lagu retro menerusi Santai Kenangan. Dan jangan lupa 2.30 minit petang nanti kita juga ada rancangan khas Hari Malaysia 2026, sambungan daripada sketsa kemarin. Ha, hari ini merupakan episod yang kedua untuk sketsa Labun Mak Dara, Berbeza Tapi Bersama. Ha, sempena Hari Malaysia 2026. Okey, terima kasih penolong jurutera Sazir Ibin. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Syok Sarok kena putar di Sandakan FM.

0: Baik, terus saja kita ikuti Sketsa Sempena Hari Malaysia 2026. Sketsa Labun Mak Dara, episod 2, Berbeza Tapi Bersama.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata ni kau dia. Ha! Ada dia.
1: Moh koma, kita dengarkan sambungan Sketsa Labun Mak Dara khas Sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza Tapi Bersama.

0: semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Hei, Leman. Apa ni? Betul tidak ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni. Macam ni macam.
2: Hai, demo ni. Dari salah progres utuh. Kawin, ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Ha, jangan beri sopan tu sekarang. Ha, lain pulang jadinya.
1: Aulah, ho. Rupa gaya macam tu nah. Bagus kami balik tahu aja.
0: Jangan dulu. Patutlah. Awak silap baca rupa dia. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan tau.
2: Loh, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
1: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sikit aja.
4: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada saja.

0: kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni lah.
1: Apa akan berhujan lagi?
2: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa, tak apa. Udah-udah lah tu. Asyapa? Kita angkat ramai-ramai.
3: Ha. Astaga, pirunglah Al-Azim. Jangan luan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jumpa ayah tu.
4: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar-sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
2: Ha. Ha. Ha. Ha. Semua ni. Ha. Kita angkat. Ma. Satu.
4: Angkat-angkat. Jom-jom.
2: Ha. Satu, dua, tiga.
4: Ma. Ha. Ha.
2: Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong, kan?
4: Sungguh, Mak

0: susah senang ni. Kita sama-sama.
1: Nah, atuh tak damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
2: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
3: Betul ya. Muah pakai, bawa berkat.
1: Aja penyok.

0: Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Biar ia main-main orang boleh dah ni. Yang yang tu. Bukan Paris. Joget perlih lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
1: Alah,
0: sebut dia. Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
1: Hai, salah sebut tak ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngajatlah, ngajat. Adik, atuh macam atu-atu, ha? Baik tak membuat pesen baru tarus tu kan, Lina?
2: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korea?
3: Leman. Kalau itu wow bulat tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bahaya.
1: Demo jangan letak kasus sini basuh nanti.
4: Loh, baru nak kata jangan. Kami letuk dah pun.
5: Ali mandi labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
4: Jangan cemia. Kita tok datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Cici-cici nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tahun tok.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
3: Aja benar, tu ayah cuanya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul.
2: Betul.
5: Lurus, Tumak Darah.
3: Allahu akbar. Macam mana kegayaan koma? Lauk tak cukup. Gula terboyok dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
1: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
4: Ni ambo jangan. Laksa pelik lah. Hok tu paling sedap pun.
5: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
4: Nah, benar ya. Manok pansuh mesti ada, tak si.
6: Katanya, homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada itu?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
3: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
3: Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Jadilah bubur hari Malaysia. Semua negeri ada rasa. Anak itu.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
5: Lurus atau baru namanya perpaduan.
4: Haulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
3: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asalkan hati kita ni semuanya sama kan.

0: berhenti pula tu.
1: Loh, tahu aduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Abang kata, dah. Kalau tak ada muzik kak, nak menarik kan?
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bo kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri.
2: Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana Leman. Oi, jangan kamu buat kita orang ni semua lagi Leman. Oi.
0: Macam ni senang aje. Awak Leman buat beatbox. Ani pula nyanyi. Ayah Cok buat bunyi gong. Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handai dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Ada satu ni Leman.

Mato, rapat-rapat kita ni menari liau. Awak lah, jom kita menari. Hai, buat pijak kaki kami. Ayolah, tak apalah. Nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuluh.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman Eji Hafiz, penyampai jemputan Merai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Merai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lebo sebagai Lehman Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mumo.
8: Sketsa Labun Mat Dara sempena.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu apa yang kita tinggalkan selepas kita tiada. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita renungkan satu perkara penting yang sering kita lupakan, yaitu apa yang akan kita tinggalkan selepas kita tiada. Hidup di dunia ini sementara, dan setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Apa yang akan dikenang oleh orang lain selepas kita pergi? Apa yang akan memberi pahala berterusan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas kita mati nanti? Ini memberi pengajaran kepada kita bahwa kita perlu sentiasa memikirkan kesan amal yang kita lakukan selepas kita tiada nanti. Harta, pangkat atau popularity tidak akan mengiringi kita ke alam kubur. Yang kekal hanyalah amal kebaikan yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, apabila manusia meninggal dunia kelak, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selentiasa mendoakannya. Contohnya, apabila kita membina masjid ataupun menulis buku yang bermanfaat, begitu juga dengan mengajar ilmu yang berguna, kita seperti menanam pohon yang memberi manfaat kepada orang lain. Atau kita sedang mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Semua ini pasti akan menjadi saham kita baik di dunia juga di akhirat nanti. Renunglah setiap tindakan kita pada hari ini. Apakah yang akan kita tinggalkan? Apakah kita meninggalkan manfaat atau hanya kesedihan dan hutang? Marilah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan amal kebaikan, menolong orang lain, dan membina legasi yang kekal di sisi Allah. Akhirnya, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan kesan baik, membimbing anak-anak dan masyarakat. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sebagai saham yang memberi pahala berterusan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsuko.
7: Paring panangan.
8: Ponsiko.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Baik, dimanapun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama sama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Dan untuk itu kita kongsikan dulu beberapa lagi program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Antaranya sambutan Maulidur Rasul dan Maharaja Peringkat Daerah Sandakan ya, yang berlangsung Sabtu ini 19 September 2026 di mana perarakan kontingen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung ya di Dewan Sebaguna Masjid Daerah Sandakan. Dan antara aktiviti ataupun acara yang berlangsung termasuklah Maharajan Kesenian Kompang, spanduk kontingen paling ramai dan paling berdisiplin. Dan turut diadakan juga ceramah khas oleh Datuk Ustaz Malik Ali Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah, serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul 2026. Dan majlis akan disempurnakan ya, majlis perasmiannya oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Arif Fin, Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Jadi kepada muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Okey, itu dia. Dan terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu.
0: Sandakan FM. Sandakan

Baik, nantikan pukul 4 petang nanti kita akan bawakan untuk anda dialog di 4 Sandakan FM bersamamu. Ada yang menarik akan kita kongsikan bersama nanti. Saksikan kami juga live bersama anda di Facebook rasmi Sandakan.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus bersama dengan saya DJ NY. Sekarang ini bersama-sama anda di Sandakan FM bersamamu. Dan sementara itu, kita ingin kongsikan dulu di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah ya mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang ya, bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan juga Kinabatu tangan. Jadi orang ramai digalakkan ya hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama atau akad pengenalan dalam geran tanah, dan segala urusan tersebut adalah percuma ya, pada 26 dan juga 27 September 2026 pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
0: Sandakan FM. Sandakan FM. Bersamamu.
1: Okey, selepas ini dibawakan untuk anda Dialog D4 Sandakan FM bersamamu.

0: Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan seperti yang diwawarkan, kita bawakan sekarang ini dialog D4 bersama anda untuk edisi hari ini 17 September 2026. Ya. Kita baru saja menyambut Hari Malaysia semalam 16 September. Dan untuk petang ini, melalui dialog D4, ada yang menarik ingin saya kongsikan bersama anda, iaitu berkaitan dengan program Larian Amal Jogatona Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Negeri Sabah dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan dan juga Persatuan Ibu Bapa PIBG Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Sandakan untuk tahun 2026. Dan petang ini bersama dengan kita di Konti Sandakan FM, anda boleh saksikan sekarang ini live di Facebook rasmi Sandakan FM untuk petang ini bersama dengan Dato' Haji Otto Sibik, merupakan Yang di-Pertua MAPIM Negeri Sabah. Ya, assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam Puan.
0: Ya, sehat ya petang ni.
1: Sehat.
0: Lagu pun sudah kita setkan ya petang ni Datuk. Okey. Baik, untuk petang ini yang menyaksikan kami live di Facebook Sandakan FM, kita ingin kongsikan berkaitan dengan program Larian Amal Jogatona Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Negeri Sabah ya Datuk. Okey, jadi untuk yang pertama ni, mungkin objektif utama penganjuran Larian Amal MAPIM bersama PIB GPP di Sandakan ini. Silakan.
1: Ya, alhamdulillah, pertama sekali selaku pending YDP MAPIM Negeri Sabah mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas undangan untuk pada petang ini dalam sudut dialog D4 Sandakan FM. Sebetulnya objektif kita tidak ada beberapa objektif utama, iaitu untuk membina kesedaran tentang kepentingan aktiviti fizikal terhadap tubuh badan serta kesihatan diri, dan juga menggalakkan masyarakat dan juga para peserta, terutamanya ahli jawatan kuasa PIBG MAPIM Negeri Sabah dan juga ahli jawatan kuasa MAPIM Negeri Sabah dan orang ramai menyertai aktiviti larian ini. Seterusnya mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan masyarakat, ahli-ahli MAPIM Negeri Sabah, guru-guru serta para pelajar yang mungkin ada yang berminat.
0: Iya, betul. Okey, itu objektif utama penganjuran larian amal MAPIM ya. Okey, Datuk, ya, mungkin mengapa MAPIM memilih untuk bekerjasama dengan PIBG PP di Sandakan ini?
1: Ya, ini merupakan idea yang telah dibincang. Dan ini merupakan juga julung-julung kali berkolaborasi dengan ini PPD ya? Dan PIBG daerah Sandakan. Jadi sebagai kenapa kita pilih, sebab PIB di Sandakan mempunyai jaringan yang kuat dengan sekolah-sekolah dan ibu bapa. Kerjasama ini juga membolehkan mesin amal dan kesedaran kemanusiaan sampai terus ke peringkat komuniti dan keluarga PIBG itu sendiri maupun masyarakat setempat.
0: Ya, okey, itu dia ya. Okey, pastinya pendengar-pendengar kita tertanya-tanya juga ya, yang mungkin sedang menyaksikan kita live sekarang ini di Facebook dan juga mendengarkan kita di frekuensi 90.1. Kerana Datuk, kita juga bersiaran melalui RTM Klik, boleh didengar di mana-mana saja berada. Mungkin tertanya-tanya siapa agaknya yang boleh menyertai larian ini dan dari segi kategorinya ni Datuk. Silakan.
1: Ya, dia ada tiga kategori setakat yang telah diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa pelaksana bersama dengan PPD daerah Sandakan sebagai orang bilang penyelaras utama dalam program ini, iaitu ahli-ahli MAPIM Negeri Sabah itu sendiri.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua ialah ahli jawatan kuasa PIBG Sekolah Menengah. Terdapat 22 sekolah menengah yang terlibat dalam program di peringkat daerah. Dan setiap PIBG ini kita telah putuskan mereka digalakkannya, dia pun telah putuskan menghantar seramai 10 orang termasuk YDP PIBG itu sendiri, 10 orang peserta setiap PIBG, dan juga ahli-ahli jawatan kuasa MAPIM Negeri Sabah dan daerah Sandakan. Itu merupakan ini kategori yang kita telah putuskan, insyaallah.
0: Okey,
1: selain
0: itu
1: daripada
0: itu kategori untuk penyertaan larian ni ya.
1: Insyaallah ya.
0: Okey, dari segi anggaran peserta lah Datuk. Mungkin berapa anggaran peserta dalam larian ni dan juga mungkin sasaran utamanya.
1: anggaran dan sasaran ini kita telah meletakkan tidak begitu ramai sebab kita bimbang sebab ini merupakan penganjuran yang pertama berkolaborasi dengan PPD dan juga pihak biji daerah Senakan. Jadi anggaran yang peserta dalam larian ini kita sasarkan seramai 300 hingga 400 orang begitu. Jadi kami yakin dengan sokongan PIBG dan orang ramai di Senakan, sasaran ini kita boleh capai, insyaAllah.
0: Ya, dalam 300 ke 400 orang ya, insyaAllah boleh capai ini, Dato'.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, jadi kita akan kembali sebenarnya untuk dialog di 4 petang ni. Kami rehat seketika dan kita akan berkongsi lagi berkaitan dengan program larian amal ini bersama dengan tetamu kita petang ini di Konti Senakan FM bersama dengan Dato' Haji Otto Sibik ya, merupakan yang dipertua MAPIM Sabah. Okey, kami akan kembali bersama anda. Kita dengarkan dulu satu lagu, lagu Ilham Bujangga ya, Datuk. Kebetulan pula semalam kita menyambut Hari Malaysia kan. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Second FM bersamamu.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan bersama kami menerusi dialog di 4 setiap Isnin hingga Khamis pukul

0: Topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog D4. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog D4 di Salakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu. Anda juga boleh saksikan kami sekarang ini live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sandakan FM. Okey, kita berkongsi untuk petang ini berkaitan dengan program Larian Amal Jogathon Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Negeri Sabah dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan dan juga Persatuan Ibu Bapa PIBG Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Sandakan untuk tahun 2026 ya. Bersama dengan tetamu saya di Konti Sarakan FM untuk petang ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Otto Sibik merupakan yang di Pertua MAPIM Sabah. Terima kasih Tok kerana masih bersama kami petang ni.
2: Sama-sama Puan.
1: Okey, dan untuk ke program ni akan dilaksanakan pada hari Ahad nanti 20 September ya.
2: Ya, betul.
1: So pukul 7 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Okey, dan kita sambung lagi berkaitan dengan program ini ya. Tok, mungkin kita mau kongsikanlah dari segi keunikan kali ini yang dibawakan untuk program ini berbanding dengan program Larian Amal sebelum ini.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Biasanya program diadakan seperti Larian Amal ataupun Pandran dan sebagainya ini, biasanya penganjurnya datangnya daripada deputi penganjur atau penyelarasnya datang daripada satu entiti saya, satu agensi.
1: Betul.
2: Tapi oleh sebab ini dibuatkan oleh bersama dengan berkolaborasi dengan PPD Daerah Sandakan dan PIBG. So keunikannya ialah ada tiga gabungan elemen, amal, pendidikan dan komuniti. Selain berlari, peserta juga dapat berinteraksi dengan guru, pentadbir, sekolah dan juga sukarelawan MAPIM. Ya, bukan sekadar larian tapi satu gerakan kasih sayang. Dan sebagai selaku YDP MAPIM Negeri Sabah merangkap Timbalan Presiden MAPIM Kebangsaan, saya beranggapan, kami beranggapan ini merupakan charity and fun run. Larian MAPIM bersama MAPIM Negeri Sabah ini bersama dengan PPD Daerah Sandakan dan PIBG buat pertama kalinya.
1: Iya, itu dia pertama kali bergabung ya.
2: Bergabung ya.
1: Jadi kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Tok.
2: Insyaallah.
1: Okey, dan dari segi peranan PIBG PPD Sandakan ya, mungkin Datuk boleh kongsikan dalam menjayakan program ini nanti.
2: Ya, sudah tentu kalau MAPIM itu sendiri saya rasa agak berat untuk melaksanakan program ini. Tapi kita juga amat bersyukur sebab dah mendapat perkenan dan restu daripada yang berbahagia Datuk Roslin bin Datuk Siabub, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan, yang mana beliau amat setuju dan beliau juga menganggap program ini kalau berjaya pada kali ini, buat julung-julung kali, program ini akan dijadikan sebagai program tahunan antara PPD Daerah Sandakan dengan MAPIM Negeri Sabah. Dan PIBG sudah tentunya, PIBG dan PPD Daerah Sandakan sudah tentunya bertindak sebagai rakan strategik kepada MAPIM Negeri Sabah, penggerak utama di peringkat sekolah. Mereka membantu mempromosikan dan menggerakkan penyertaan AJK PIBG, ibu bapa serta menyediakan sukarelawan untuk melancarkan program pada hari kejadian nanti, iaitu pada 20 hari bulan September ini, insyaAllah.
1: Itu dia ya. Okey, terima kasih rakan-rakan yang bersama kita live sekarang ini di Facebook rasmi Sandakan FM. Okey, ada Bunga Seroja, tahniah MAPIM. Wow, okey, terima kasih Mus, mantap katanya. Okey, petang ini juga nampaknya Datuk turut tadi temani ya, di Konti Sandakan FM melalui Dialog di empat. Okey, dan pastinya kita ingin kongsikan jugalah ya, atau dari segi mesej yang ingin disampaikanlah kepada masyarakat melalui program ini nanti. Silakan.
2: Ya, Sudah tentunya program ini mesej yang kami mudah saja.
1: Ya.
2: Yaitu berlari untuk membantu.
1: Betul.
2: Ya, jadi setiap langkah yang diambil peserta adalah satu sumbangan. Kita mau tanamkan budaya prihatin dan semangat kebersamaan.
1: Aha.
2: Dalam kelangan masyarakat Sendakan khususnya.
1: Ya.
2: Dan peminat-peminat panran atau perlindungan amal ini insyaallah berlari untuk sehat, kuat dan ceria.
1: Ah, itu dia untuk kesihatan kita ya, toh. Ah, itulah message yang ingin disampaikan sebenarnya melalui program ini nanti ya. Okey, jadi mungkin Datuk ya, bagaimana rasanya kalau orang ramai untuk menyokong jika tidak dapat menyertai larian ini?
2: Ya, sudah tentu ada di kalangan peserta ini mungkin tidak sempat bersama-sama kita.
1: Ya.
2: Kan? Mm-mm. Jadi mereka bolehlah menjadi penajar atau menjadi sukarelawan pada hari program. Sokongan dalam apa juga bentuk amat kami hargai. Jadi itu amat penting. Bagi Mapim Negeri Sabah sebagai penganjur kepada program ini. Dan harapan kita seperti yang saya katakan awal tadi, sekiranya program ini berjaya, kita akan
1: teruskan
2: insyaallah pada tahun-tahun yang akan datang.
1: Itu dia. Jadi kita doakan semoga program ini berlangsung dengan jayanya.
2: Insyaallah.
1: Okey, dan pastinya diharapkan ini kerjasama pertama kali, julung kali dilaksanakan dan akan berterusan lagi insyaAllah. Kita harapkan semoga semuanya dipermudahkan dan mendapat sambutan yang terbaik. Okey, Datuk, nampaknya kita sudah dekat dengan penghujung dialog di empat untuk petang ini. Okey, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi berkongsi program amal ini. Okey, larian amal ya akan berlangsung 20 September ini 7 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Okey, jadi kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi terima kasih. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita mungkin mana tahu ada program lain. Okey. Akan berkongsi lagi melalui dialog di empat petang ni. Ya. Okey. Terima kasih Datuk. Mungkin ada kata-kata sebelum kita mengakhiri?
2: Ya, sudah tentunya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada PPD, PIBG daerah Sandakan. Dan juga vocal person iaitu Encik Muhammad Firdaus Abdullah selaku vocal person daerah Sandakan dan juga kepada semua ahli jawatan kuasa Mapim Negeri Sabah, PIBG yang terlibat dan penyelaras kepada program ini ialah Encik Baharudin Laduding. Dia merupakan naib YDP Mapim Negeri Sabah. Beliau juga merupakan bertanggungjawab bersama dengan ahli jawatan kuasa pelaksana. Dan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, khususnya juga para penajar yang yang telah terlibat, kami juga mungkin mengucapkan setinggi-tingginya penghargaan dan terima kasih. Dan akhir kalam, selamat menyambut hari kemerdekaan dan selamat menyambut hari Malaysia tahun 2026 yang ke-69 tahun ini. InsyaAllah. Semua selamat maju jaya insyaAllah.
1: Amin. Okey, itu dia bersama dengan tetamu kita petang ini melalui dialog di empat bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Otto Sibik, merupakan yang dipertua Mapim Negeri Sabah yang berkongsi berkaitan dengan program larian amal Jogatun Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia Mapim Negeri Sabah. Okey, dan pastinya kita ingin dengarkan lagu ni juga menjadi pilihan Datuk ya petang ni, lagu Brori Marantika, Aku Jatuh Cinta. Jadi untuk anda yang bersama kami di mana sahaja berada, terima kasih sekali lagi diucapkan yang bersama kami live di Facebook Sakan FM dan juga mendengarkan kami menerusi frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik. Terima kasih sekali lagi Datuk. Okey, bersama
2: sama-sama
1: kami. Dan terima kasih rakan-rakan penolong jurutera petang ni, Serina Harto, Salma Dimin dan juga Simon Burhan. Okey, dan teruskan setiap anda bersama kami di Sakan FM sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Bersama Puas Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas gar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petang bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.
1: Sandakan FM. Sandakan FM.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
2: Ladies and gentlemen, please arise for the love anthem.

Sebentar lagi Utama 5 petang. Utama 5 petang. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, lagu Berganda sekarang ini bersama-sama anda setiap hari Khamis di Sandakan FM bersamamu, bersama dengan saya Nor Kaysof, DJ NY ya. Dan untuk anda yang baru saja bersama kami selamat petang, diucapkan terima kasih kerana memilih dan mendengar Sandakan FM di tempat anda waktu ini, dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kekallah di frekuensi 90.1 dan juga boleh dengarkan kami di mana pun anda berada melalui RTM Klik. Okey, petang ni saya ditemani rakan penolong jutera bersama dengan Hasbi Salamat. Kami akan bersama-sama anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan untuk jam yang ketiga ini seperti biasa dibawakan untuk anda setiap petang Khamis, lagu Berganda di mana kita akan dengarkan dua buah lagu daripada artis yang sama back to back ya. Terima kasih juga yang menghantarkan respon-respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sebelum itu, untuk anda yang sekarang ni dalam perjalanan, okey, sedang memandu, baru balik dari tempat kerja masing-masing, semoga selalu sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi anda dengan selamat. Dan pastinya, terima kasih kerana bersama kami dalam kenderaan anda waktu ini. Okey, kalau sekitar Batu Tujuh ini, nampaknya cuaca kita hujan. Mendung sekarang ini, tadi hujan sekejap. Okey, jadi sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya selama mandu. Dan biar lambat yang paling penting, selamat sampai ke rumah anda dengan selamat. Itu yang kita harapkan dan doakan ya. Okey, so sambil anda layan Sakan FM, tak kira apa saja aktiviti anda waktu ini, kita dengarkan lagu Berganda kita daripada artis yang pertama saya pilih untuk ke petang ini. Okey, lagu gandingan pasangan yang menjadi fenomena juga suatu ketika dulu. Okey, lagu-lagu daripada Emelina dan juga Iwan. Sesuailah juga rasa-rasanya dengan cuaca kita sekarang ini. Okey, kita akan dengarkan lagu yang tersayang dan juga lagu Memori Daun Pisang bersama kami, lagu Berganda Sandakan FM bersamamu. Back to back, lagu Berganda minggu ini.

hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Baik, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita bawakan untuk petang ini melalui lagu berganda, lagu pasangan duet Emelina dan juga Iwan yang tersayang dan juga lagu memori daun pisang. Ya, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami dan yang baru saja bersama kami. Dibawakan sekarang ini rancangan lagu berganda yang ke udara setiap hari Khamis 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM. Okey, dan pastinya kita akan putarkan dua buah lagu ya daripada artis yang sama untuk petang ini. Back to back dibawakan untuk anda. Okey, dan terima kasih respon-respon yang terus dihantarkan kepada kami. Dan sambil-sambil kita berhibur, kita kongsikan juga lah antara program yang berlangsung di Sandakan ini. Di mana Kelab Bola Sepak Veteran 15 Veteran Sandakan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club pada 19 September ini ya. Di mana perlawanan bermula pukul 4 petang yang berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Okey, itu dia berkaitan dengan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club 19 September ini yang dikelolakan oleh Kelab Bola Sepak Veteran 15 Veteran Sandakan. Baik, kita dengarkan lagu berganda kita yang berikutnya. Okey, sebenarnya lagu ni juga ingin didengar lagu daripada Fauzi Latif. Okey, di mana penyanyi ini diminta oleh rakan kita Fiza di Berhala ya. Terima kasih Fiza bersama dengan kami petang ni kerana memilih lagu menerusi artis pilihannya Fauzi Latif. Okey, kita putarkan lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Tapi satu lagu tu pilihan saya sendiri ya. Jadi kita dengarkan bersama lagu berganda petang ini, lagu-lagu daripada Fauziah Latif, lagu Teratai Layu di Tasik Madu dan juga lagu Apa Sebenarnya. Okey, jadi jom layan lagu berganda petang ini bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Back to back lagu berganda minggu ini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, itu dia tadi lagu berganda kita untuk petang ini. Lagu-lagu daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu dan juga Apa Sebenarnya. Okey, lagu yang mana? Satu lagu Teratai Layu di Tasik Madu tadi diminta oleh rakan kita yang menghantarkan melalui WhatsApp Pesanakan FM daripada Fiza, ya, yang sangat-sangat meminati Fauziah Latif katanya. Terima kasih Fiza. Semoga anda juga meninggalkan kami terutama terhibur lagu-lagu yang dibawakan melalui lagu berganda petang ni. Lagu Fauziah Latif dan juga lagu daripada Emelina dan juga Iwan. Okey, Iman Akasha, terima kasih juga katanya. Salam buat semua keluarga, ibu bapa juga di rumah. Buat Nina di Solamba dan juga buat semua Sanakan FM tetap menjadi stesen pilihan terbaik dan mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Terima kasih, Iman Akasha. Terima kasih juga untuk Jadil juga memberikan respon kita untuk petang ini melalui lagu berganda. Okey, begitu juga dengan Zafira. Terima kasih Zafira di atas sokongannya. Dan teruskan stand anda bersama kami sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, nampaknya sampai sini dulu dibawakan untuk anda rancangan lagu berganda. Kalau masih ada lagi belum puas dengan lagu-lagu yang kita sajikan untuk petang ini, okey, rancangan lagu berganda akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan. Setiap hari Khamis hingga bermula pukul 5.20 petang, ya, hingga ke pukul 6 petang. Okey, di mana kami akan siarkan dua buah lagu daripada artis yang sama, yang mana anda juga terus berpeluang memilih artis kegemaran anda. Nanti lagu-lagu mereka akan saya putarkan. Okey, boleh hantarkan nanti WhatsApp anda ke 019-589-5858. Terima kasih yang telah pun memberikan respon anda kepada kami melalui WhatsApp dan juga yang mendengarkan kami waktu ini. Dan teruskan juga extend anda bersama kami di jam yang terakhir seketika nanti melalui lagu-lagu santai kenangan yang dibawakan sehingga ke pukul 7 malam ini. Okey, bersama yang saya di JNY dan juga terus bertemankan rakan penolong jutera Hasbi Salamat bersama kami Santai Kenangan Sanakan FM bersamamu. Selamat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sana Kena FM.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

والبرس وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
2: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

يفزعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور

0: ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemar udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Santai 37 Sanakan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kisah Indah di Simfoni Tetap di Hati, salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berupa petir, hujan lebat di pedalaman Tawau Kelabakan, Kunak dan Ladatu, disanakan di Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan Tongod dan juga di bahagian pantai barat Sabah. Dan bagi anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati di manapun anda berada, dan boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, kita terus layan lagu daripada lagu anugerah juara carta artis lagu Sabah.
1: Anugerah juara carta lagu artis Sabah

Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

menuliskan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.

الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Andada. 17 individu terdiri daripada 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu yang diperiksa negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pemeriksaan dan pemantauan dari semasa ke semasa akan terus dilaksanakan ke atas premis-premis hiburan. Ia bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung selain memastikan persekitaran selamat dan terkawal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah!

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Backpackers Bar.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus bah.
0: Feel it.
1: Bagus bah.
2: Forum Anjung At-Taqwa.
0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini, malam yang penuh barakah, malam Jumat, sekali lagi kita dipertemukan dengan forum yang terlalu hebat, yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang berada di corong-corong radio, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini penerbit Sabah FM mengadakan siaran Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Hidayah Bongawan. Apa kabar orang Bongawan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tajuk yang kita bicarakan malam ini, berkenaan dengan rahmat. Maka tajuk yang akan kita bangkitkan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Yang mana kita tahu bahwa syurga itu adalah nikmat yang terbesar yang semua kita mau untuk memasukinya, tapi tidak mudah untuk masukinya. Perlu ada usaha, perlu ada amal ibadah. Bahkan ada orang yang merasakan tak perlu ibadah, tapi hanya rahmat daripada Allah. Tapi malam ini kita bicarakan, kita bahas pada malam ini, adakah rahmat dan amal itu ada kaitan yang sangat dekat, ataupun hanya kita menunggu rahmat daripada Allah, ataupun hanya beramal tapi tak perlu rahmat daripada Allah. Nah, malam ini saya tampilkan dua orang panel yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang akan membicarakan, akan membahas tajuk yang kita akan sampaikan pada malam itu. Sebelum itu, untuk makluman hadirin hadirat, pada malam ini siaran kita ini boleh kita tonton di live Facebook Sabah FM dan dapat juga didengar melalui corong-corong radio Sabah FM. InsyaAllah yang hadir semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah, yang merupakan pensyarah kanan University Malaysia Sabah. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sihat Ustaz?
4: Terima kasih. Semangat nampakkan moderator kita.
3: Masya Allah, semangat, sebab yang hadir pada malam ini bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Kita teruskan lagi dengan panel yang kedua. Saya tampilkan Datuk Ustaz Haji Abdul Manaf bin Lakariba, merupakan pendakwah bebas negeri Sabah. Assalamualaikum Dato.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berseri-seri malam ini berbaju batik
5: alhamdulillah
3: merah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya pada malam ini kita tampilkan dua orang panel yang juga merupakan mantan timbalan mufti negeri Sabah. Subhanallah. Insyaallah, teruskan dengan pusingan yang pertama, soalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah. Begini Ustaz. Yeah. Soalan saya lah berkaitan, kita tahu sekarang sering kita ungkapkan perkataan rahmat, dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi apakah ta'rif rahmat dari sudut bahasa istilah syarak, dan apakah kaitan antara rahmat dan amal yang boleh membawa seinsan hamba Allah itu sendiri menuju ke syurga yang insya Allah akan didapatkan pada orang-orang yang Allah inginkan? Mohon pencerahan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati moderator kita Ustaz Muhammad Kaplin, rakan panel saya Datu Ustaz Haji Abdul Manaf Lakariba, pengurusi masjid serta para ijikedia, para muslimin muslimat, tidak lupa juga RTM yang bertungkus lumus untuk forum pada malam ini. Rahmat ini berasal daripada perkataan rahimah, yarhamu rahmatan. Di dalam kamus mu'jam Maqayis Lughah yang penulisnya Abu Hasan Ahmad bin Faris, dia mengatakan makna rahmat itu ialah kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Kalau kita pandang daripada sudut syarak pula, Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang hidup di dalam kerajaan Abbasiyah, meninggal pada tahun 502 Hijrah, beliau mentafsirkan rahmat itu ialah belas kasihan yang menuntut kebaikan kepada orang yang dikasihi. Rahmat ini terbahagi kepada dua. Secara umumnya rahmat itu terbahagi kepada dua. Rahmat yang mana Allah Subhanahu taala kurniakan kepada seluruh makhluknya, tidak kira Islam, tidak kira kafir. Bermula daripada penciptaan mereka di atas muka bumi ini, daripada pendidikan yang diberikan kepada mereka, daripada rezeki yang diberikan kepada mereka, dan daripada penguasaan mereka terhadap alam semesta ini. Rahmat yang kedua adalah rahmat yang khusus. Rahmat khusus ini tertentu untuk orang-orang yang beriman sahaja, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hidayah petunjuk kepada mereka semasa hidup di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridaan kepada mereka di akhirat nanti untuk memulihkan mereka masuk ke syurga. Amal salih pula dia meliputi contohnya seperti sembahyang, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lain hal yang disebutkan di dalam kitab-kitab syarak kita, kitab-kitab Islamiah kita. Syani rahmat dan amal ini mempunyai kaitan yang sangat kuat di dalam Islam. Amalan ini merupakan penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga, tetapi ia mestilah diarusi ataupun disepakati oleh rahmat Allah Subhanahu taala yang menyebabkan dia menjadi sah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha fayudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan beramal salih akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam syurga. Jadi jelas kepada kita bahawa ayat ini merupakan gabungan antara amalan dan perbuatan baik yang mendatangkan rahmat Allah untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita ambil contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu taala, siapakah rakan dia di dalam syurga? Lalu Allah Subhanahu taala memberitahu kepada Nabi Musa nama dia, kampung dia dan tempat dia. Nabi Musa lantas menuju ke kampung tersebut, dan dengan bantuan penduduk kampung Nabi Musa berjaya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Apabila Nabi Musa alaihissalam pergi ke rumah pemuda ini, kan pemuda ini sibuk, dia berada di dalam bilik, dia sibuk, tidak melayan di Nabi Musa. Apabila dia keluar daripada bilik itu, dia menggendong seekor khinzir yang besar, khinzir betina. Dilapnya, dimandikannya, dibersihkannya, kemudian dipeluk, diciumnya. Lepas itu dikembalikannya ke bilik lagi. Lepas dia keluar daripada bilik, dia mengangkat seekor khinzir, seekor babi lagi yang lebih besar daripada yang pertama ini, yang laki-laki. Begitu juga dibersihkannya, dimandikannya, dilapkannya sampai kering, dan kemudian dipeluk, diciumnya. Nabi Musa airan. Lalu apabila pemuda tadi menghadap kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada dia, apa agamamu? Dia mengatakan, agama saya agama Tauhid. Lalu kata Nabi Musa, agama kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan demikian. Kenapa engkau melihara khinzir? Apa jawab pemuda tadi? Khinzir yang saya pelihara itu adalah ibu bapa kandung saya. Yang mana disebabkan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu taala telah mengubah mereka menjadi babi yang hudu rupanya. Tapi saya sebagai seorang anak tetap bertanggungjawab melaksanakan kewajiban saya terhadap kedua orang tua saya. Dan saya menjalankannya seperti mana yang Tuhan lihat. Saya memandikan, melap, mengeringkan dan sebagainya. Begitu juga tiap-tiap hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar diubah, dihapuskan, diampunkan dosa mereka ini, diubah muka mereka itu seperti manusia biasa. Maka berkat kebaktian anak ini kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu taala telah mengangkat makamnya di sisinya sebagai seorang anak yang saleh. Justru itu juga apabila makamnya diangkat di sisi Allah sebagai seorang anak yang saleh, maka doanya pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Ibu bapa budak ini, ibu bapa budak ini yang asalnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi disebabkan doa oleh anak yang saleh ini, maka mereka dipindahkan ke dalam syurga. Kedudukan asal di dalam neraka dipindah ke dalam syurga. Menampakkan kepada kita betapa amalan yang dilakukan itu mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu kesan bahawa amalan yang baik itu sudah pastinya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menderita.
3: Masyaallah. Itulah tadi perbahasan yang telah dibicarakan tadi, bahas oleh Al-Fadil Ustaz, yang mana rahmat itu ada dua, yakni rahmat umum, ada rahmat yang khusus. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat khususnya Allah dan beramal ibadah, dan insyaallah dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz perbicaraan bahas yang begitu mantap. Insyaallah diteruskan lagi. Dan soalan yang kedua saya akan berikan kepada Al-Fadil Dato' Ustaz Abdul Manaf. Ustaz, bila kita bicara tentang amal ibadah, kita tahu orang-orang dulu itu hebatnya mereka, walaupun mereka itu ahlul ibadah, contoh Imam Hanbal, contoh Abdullah bin Umar, mereka itu ahlul ibadah yang hebat, muallim, yang zikirnya tidak pernah putus, ibadah solatnya mantap, tapi mereka merasa ketika berdoa, ya Rabb, terima, tolong terima amalku, tolong terima amalku, masih ada ketakutan dalam hatinya, amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita ini zaman sekarang untuk melahirkan seketakutan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah, dan kita bertambah semangat untuk terus beramal ibadah? Tafaddal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu Azza wa Jal fi kitabihil aziz, ba'daz billahi minash shaitanir rajim, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilla annahum ila rabbihim raji'un. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang sudah berpindah ke KK. Dulu PTS Pitang, sahabat panel saya Al-Fadil Dr. Muhammad Ali, pengurusi masjid, barisan AJK Masjid, kru-kru RTM, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Di dalam Suratul Mukminun yang saya baca tadi, apa maksudnya? Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, mereka beramal banyak, sedang hati mereka gemetar takut. Mereka beramal dan hati mereka merasa, mereka beramal dan mereka gentar dan takut. Ini dalam Suratul Mukminun 60. Ya, dan mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tadi Tuan Moderator sebut orang zaman-zaman dulu amal mereka bukan alang-alang. Kalau kita baca hadis Nabi sendiri dalam riwayat Muslim, Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan Nabi kalau sembahyang tahajud, rakaat pertama saja dia baca surah Al-Baqarah. Lepas tu surah Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Lepas tu Nabi SAW baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Hudzaifah kata lepas surah An-Nisa ni Nabi rokok ni. Ternyata Nabi tidak rokok. Nabi balik kepada surah Al-Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW rakaat pertama saja berapa juz dia baca? 6 juz. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam bertahajud, rakaat pertama Imam Syafi'i baca Quran 15 juz. Naik rakaat kedua dia baca lagi 15 juz, dia salam saja habis 30 juz dalam dua rakaat. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, meninggal tahun 150 Hijrah, umurnya 70 tahun, mati umur dia 70 tahun. Tuan-tuan tahu berapa kali dia khatam Quran? Tidak kurang 7000 kali khatam Quran. Artinya 1 tahun 100 kali, 2 tahun 200 kali, 3 tahun 300 kali, 10 tahun 1000 kali, dia mati 70 tahun umurnya 7000 kali khatam Quran. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, tiap malam dia akan tahajud tidak kurang 300 kali, 300 rakaat. Satu malam tidak kurang 300 rakaat. Kalau siapa yang pernah belajar di Mesir, mesti akan terdengar nama seorang wanita, ya, Rabi'atul Adawiyah. Ini wali perempuan. Satu malam berapa rakaat dia sembahyang tahajud? 400 rakaat. Bukan 40 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 400 rakaat. Ini orang-orang dulu hebat, ya, ibadat mereka hebat. Kita pun tak boleh lawan. Ada riwayat menyatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, dia umurnya 70 tahun, mula 30 tahun saja wuduknya isyak ke subuh. Artinya 40 tahun isyak ke subuh satu wuduk. Satu wuduk. Kita tuan-tuan belum lagi keluar masjid terkantut sudah. Bukan 4 tahun, bukan 4 bulan, 40 tahun wuduk isyak ke subuh satu wuduk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana mereka membiasakan diri riyadhah. Kalau kalimah-kalimah dalam tasawuf dipanggil riyadhah, ya, dibiasakan daripada kecil untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nampak, untuk kita rajin beribadah ni, kita pertamanya kita mesti ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah bukan kerana siapa, tapi kita beribadah kerana Allah. Kita beribadah kerana apa tuan-tuan? Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita bukan mau tinggal di rumah besar saja di dunia, tapi kita mau dapatkan syurga. Dengan apa? Caranya ikhlas beribadah. Contoh tuan-tuan, contoh, ada 2 minit. Dulu ada seorang wanita namanya siapa tuan-tuan? Zubaidah. Tuan-tuan cerita pernah dengar tak nama Zubaidah ni? Lagu Zubaidah. Zubaidah ni isteri Khalifah Amin Rashid. Tak silap saya. Ya. Dia ni tuan-tuan, dia pernah mimpi dia berzina dengan ramai lelaki. Dia hantar dayangnya tanya seorang ulama apa maksud. Dan dia bagi tahu Dia yang bermimpi, dayangnya. Ulama tu kata, kau pulang, kau buyuk, kau tipu. Jadi dia balik jumpa Zubaidah, beginilah. Kau beritahu ulama tu, Zubaidah yang mimpi itu. Jadi bila dia jumpa, ulama tu balik, kalau Zubaidah yang mimpi, saya percaya. Kalau kau mimpi, kau tipu. Kau beritahu isteri, ya, raja, bahwasanya tidak lama lagi dia akan banyak bersedekah. Jadi ternyata dia daripada Baghdad pergi ke Mekah buat haji. Kesian dia tengok orang-orang buat haji. Akhirnya dia buat rumah tumpangan, air-air tepi jalan. Lepas tu dia buat empangan, Ain Zubaidah dipanggil. Sampai sekarang ada bekas. Bila dia mati, anak dia nama Al-Amin. Dia ada satu orang anak je. Mimpi, "Bu, apa yang ibu dapat?" Ibu dia kata, "Apa? Wahai anakku, sifar, kosong." "Kenapa, Bu?" "Ria." "Jadi apa yang Allah terima, Bu?" Dia kata, "Aku beribadah tengah malam, tahajud bersama Allah, itu yang Allah terima." Tengok, banyaknya sedekah, tapi itu yang kita takut Allah tak terima. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Syukran, terima kasih Ustaz atas pencerahan persoalan perbahasan yang disampaikan tadi. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang Al-Fal Datuk berikan kepada kita. Ada yang bicarakan bahawa Nabi Muhammad 6 juz baca, subhanallah. Kalaulah imam masjid Bongawan ni 6 juz, sanggup kamu? Silap-silap imam sama sejadah lagi di belakang, masya Allah. Tapi itulah kekuatan yang ada pada diri seorang hamba yang diberikan rahmat. Tapi kata Dato tadi, yang penting berbuat amal ibadah, biarlah karena Allah. Karena kalau kita buat ibadah untuk selain daripada Allah, hanya kekecewaan yang kita akan dapat, subhanallah. Insyaallah, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga untuk Dr. Haji Muhammad Ali. Ya Al-Fadil Ustaz, ini sering kali kita mendengar bahwa ada kalam-kalam mengatakan Allah itu maha pengampun, rahmat Allah itu maha luas, seluas langit dan bumi. Bahkan ada ayat yang menyatakan, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau putus asa dengan segala rahmat-rahmat pengampunanku yang kuberikan kepada hamba-hambaku. Lalu bagaimana kita mau seimbangkan keyakinan kepada rahmat Allah ini supaya kewajiban beramal ibadah yang bersungguh-sungguh, supaya manusia itu walaupun Allah itu maha pengampun, tapi ada kekuatan dalam dirinya untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaddal Ustaz.
4: Terima kasih. Rahmat itu kebiasaannya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan boleh juga rahmat itu datang daripada manusia. Sebagai seorang mukmin, kita sepatutnya tidak meragui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala makhluknya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, bahwa dia akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Rahmat itu boleh datang dengan amalan, dan rahmat itu boleh datang tanpa amalan. Yang ini kita cuba kaitkan bagaimana rahmat menyimbangkan rahmat dengan amalan tadi. Apabila rahmat itu datang dengan amalan, kita petik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jasiyah ayat yang ke-30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmatnya, yang itu merupakan kejayaan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa dengan rahmat Allah Subhanahu taala seorang itu boleh masuk ke dalam syurga. Contohnya, anna imra'atin baga ra'at kalban fi yawmi harin yatufu bi ba'rin qad atla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bi mawqiha. Yang maksudnya di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini terdapat seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur ini pada satu hari yang panas, dia nampak seekor anjing yang berlegar-legar di telaga dan menjelirkan lidahnya. Artinya dia kehausan, anjing ini. Lalu perempuan pelacur tadi mengambil dia punya stokin kulit tadi, Sukin kulit kebiasaannya jarang kita gunakan di sini, kebiasaannya di tanah Arab. Dia ambil sukin kulitnya, dia kaut itu air, dia minumkan kepada anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirallah. Artinya diampunkan baginya dosa-dosanya. Yang bermaksud di sini bahawa sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sekiranya kita melakukan kebaikan sikit pun, sekiranya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Manakala rahmat tanpa amalan pula, kita petik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi amalihi." Wa qalu hatta wala anta ya Rasulullah, wa qalu wala ana illa ay yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa demi Allah yang diriku ini di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, seorang kamu pun tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmatnya dan limpah kurnia daripadanya. Jelas di dalam ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa amalan tidak semestinya jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Amalan bukan jaminan. Sebagai contohnya, kita ambil di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Munziri, yang mana hadis ini dinukilkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Ada satu orang hamba yang kerjanya beribadat di atas sebuah gunung. Beribadat dia ini bukan sekejap, lama, 500 tahun beribadat di atas gunung ini. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara sahaja. Yang mana pertama, dia minta dimatikan dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Dan yang kedua, dia minta jasadnya nanti apabila dikuburkan, ini cerita apa nama Adi Azara pula ni. Apabila jasadnya dikuburkan, jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dikabulkan oleh Allah kedua-dua permintaannya ini. Satu hari, satu ketiga, di hari akhirat nanti, dia ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depannya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, adkhilu abdi al-jannata bi rahmati, masukkan hamba ini ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tapi dia menentang, dia kata, bal ya rab bi amali, bahkan Tuhanku dengan amalan aku masuk syurga. Dia menentang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali lagi, dia menentang juga. Sampailah ketika kali, kata Allah Subhanahu wa taala, qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Sekarang baik, kalau dia menentang juga, ukurkan nikmat yang aku berikan kepada dia dengan dia punya amalan. Ada nikmat mata, ada nikmat hidung, ada nikmat telinga, ada nikmat mulut, ada nikmat tangan, ada nikmat kaki. Satu nikmat ni saja, nikmat mata, apabila diukur dengan amalannya, tidak dapat amalannya menyamai nikmat mata tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, "Udkhuli abdi an-nar," masukkan hamba-Ku ini ke dalam neraka. Maka dia pun pasrah. Ya Allah, udkhilni bi rahmatika al-jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Nampak di sini di dalam contoh ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa tanpa amalan, dengan rahmat Allah saja pun kita boleh dimasukkan ke dalam syurga sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendaki. Sebab itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'i." Rahmatku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala pihak-pihak sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
6: Masya Allah, rahmat Allah menyeliputi akan segala sesuatu. Kalau rahmat sudah menerpa kepada seorang hamba, tidak ada yang mampu untuk menghalangnya, walaupun tanpa amal. Tapi kalau rahmat menerpa pada diri seorang hamba, insya Allah mereka akan dimasukkan ke syurga, karena Allah itu Allahu Qadir, Allah Maha Mampu mengikut kehendaknya. Masya Allah, subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan keempat ni, Datuk. Selalu kita bicarakan, Datuk, mana orang yang rajin ibadah tepat dalam masa, orangnya rajin betul ibadah, datang ke masjid, datang paling depan safnya, tapi dalam kehidupannya, dalam dia beramal ibadah itu Datuk, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi di samping hal lain, daripada kepribadiannya, orangnya kuat mengumpat, kalau kita nih kuat mengelimut, kuat memfitnah, memutuskan silaturahim. Adakah mereka ini masih ada harapan untuk mendapatkan syurga, yang mana kalau dipikirkan syurga itu hanya terpilih pada orang yang beramal ibadah? Adakah akan berlaku kesulitan pada dirinya sebab dia beramal akhirat tapi juga beramal tidak bagus kepada orang, menghina orang? Tafadhal Ustaz.
5: Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dalam ayat 12 Suratul Hujurat, Allah menyebut, kalau Allah sebut ni artinya memang ramai yang buat. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa maksudnya tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kerana banyak kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu mencari kesalahan saudara-saudara kamu. Jangan kamu mengelimut antara satu sama lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, sedangkan kamu jijik? Takutlah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengelimut ni, tuan-tuan sebutlah mana tempat. Restoran? Gerai? Masjid? Masjid kadang-kadang lebih kuat mengumpat, mengelimut. Sama ada bini-bini ataupun laki-laki. Tapi bukan masjid ni, masjid tempat lain. Lepas sembahyang saja, kau tengok imam. Dia punya baca kulullah kulullah, kau tengok isyak nanti kulullah tu sekali betul-betul kulullah juga. Nah kan aku cakap imam pun kena umpat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri, ya, satu kali ada orang umpat dia, orang umpat. Jadi dia dengar orang mengumpat tu, dia beli halawiyat. Halawiyat ni sweet, manisan. Zaman dulu mana ada nasi biryani, tidak ada nasi Arab, tidak ada restoran macam sekarang ni. Dia beli satu tabak, satu pinggan halawiyat, dia hadiahkan kepada orang tu. Hadhihi hadiyatun lak. Orang tu tanya, lima zahadza ya syekh, kenapa syekh kau bagi aku ini? Kata Imam Hasan Basri, aku dengar kau mengelimut aku. Bila kau mengelimut aku, kau punya pahala, kau kasih aku. Kau kasih aku. Jadi, sebagai tanda terima kasih aku kepada engkau, aku kasih hadiah ni. Kan? Sebab aku tanpa aku beramal, tanpa solat, tanpa puasa, aku dapat pahala kering. Kita juga begitu. Mana pengerusi masjid? Ada tak pengerusi? Pengerusi. Aku paling ingin semalam ni. Kalau pengerusi kena umpat, ada orang mengelimut, pergi kedai mamak beli satu pinggan nasi biryani kari kambing. Jumpa orang tu, "Jik, saya beli khusus untuk Haji." "Kenapa tuan pengerusi?" "Aku dengar Haji mengumpat aku, mengelimut aku. Jadi oleh kerana Haji bagi aku pahala."

0: Sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Muflis ini bankrupt. Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Muflis di antara kami adalah mereka yang tiada uang dan tiada barang. Ya, tidak ada apa-apa. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi pun menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bankrupt daripada umat aku, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, hari akhirat dia datang dengan puasa, dengan solat, dengan puasa, dengan zakat. Ya, sedekah banyak tapi lepas sedekah mengelimut. Sembahyang kuat, lepas sembahyang mengelimut. Ya. Jadi tuan-tuan, waya'ti qad syatama hadza. Dia datang tapi dia memaki orang ni. Wa qadha hadza. Dia menuduh orang ni. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang ni. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang ni. Wadarama hadza, dia memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanati. Jadi tuan-tuan, kebaikan dia tu dibagi kepada orang yang dia nyaya. Ya tuan-tuan, yang dia nyaya tu dapat kebaikannya. Kalau habis kebaikan, dosa pula. Sehingga orang tu dicampak ke dalam neraka. Artinya soalan tadi itu, dia buatlah amal macam mana pun, tapi dia mengelimut, dia menyakitkan hati orang, dia mengambil harta orang, tuan-tuan, dia mengata orang, inilah yang menyebabkan dia muflis, habis pahalanya. Kerana apa tuan-tuan? Pahalanya tu dia bagi sama orang lain. Macam Hasan Basri tadi. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena jauhi ni. Kita kena jauhi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Subhanallah, itulah penjelasan yang cukup memperjelaskan tentang soalan yang kita berikan. Bagaimana keadaan orang yang beramal ibadah, ahli solat, ahli zakat, bininya empat, Ustaz, ya. Tapi kuat mengelimut, kuat mengucap orang, kuat menfitnah, na'udzubillah, maka akan jadi orang paling miskin di yaumul akhir, dan nada harapan untuk mencium bau syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali kita ingin sampaikan, yang mendengar saya ini pada malam ini kami berada di Masjid Nurul Hidayah Bongawan Papar. Jadi insya Allah pada malam ini yang datang semuanya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kita beri peluang kepada jemaah Masjid Nurul Hidayah pada malam ini, mungkin diberikan peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan, ada. Sila sebutkan nama dan silakan terus bertanya. Mana sudah? Hilang sudah ya? Ada. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, kepada moderator dan juga barisan panel Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, dan juga para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya Encik Yaakob dari Bengawan lah, untuk lebih hanunya dari Kampung Biau. Jadi saya ada satu soalan lah, dan mohon kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali untuk membantulah untuk menjelaskan perkara ini, yaitu ada golongan yang banyak membantu orang susah, suka membantu orang susah, berbuat baik ataupun berbakti kepada masyarakat, tetapi indah menjaga ibadah wajib seperti solat, puasa dan indah jaga. Dari sudut rahmat Allah dan amal, adakah kebaikan ini cukup untuk menuju syurga Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saya jelas Ustaz. Tafadhal Ustaz.
3: Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Nasa'i, yang mana hadis ini hadis sunan, sahih sunan At-Tirmizi, Nabi

0: Allah alaihi wasallam ada bersabda, inna awwala ma yuhasabu al-abdu min amalihi yawmal qiyamati salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa perkara pertama yang kita ni dihitung mengenai amalan kita pada hari kiamat nanti, sembahyang kita. Apabila sembahyang kita baik, maka yang lain itu pun ikut baik. Tapi apabila sembahyang kita rosak, yang lain itu pun ikut rosak. Betullah kata-kata Haji Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang mana di dalam kitab ini Haji Abdullah menerangkan ada 15 azab yang diterima oleh orang yang melalaikan sembahyang. 6 azab di dunia, 3 azab ketika dia hampir mati, ketiga azab ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 azab ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang 6 azab yang diberikan kepada dia ni. Antaranya yang pertama, dihilangkan keberkatan umurnya, dihilangkan keberkatan rezekinya. Segala amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu taala. Dan yang akhirnya, dia ini doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi makna kata, banyaklah, buatlah banyak mana sekalipun amalan kebaikan. Kalau kita tidak menjaga sembahyang, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu taala tentang apa yang kita lakukan. Bila anda ada pahala, naya kita. Kan? Sembahyang ini yang diwajibkan kepada kita asalnya 50 kali, tapi sudah dikurangkan kepada 5 kali sahaja. Itu pun 5 kali dikurangkan lagi. Ada sembahyang rakuman mother itu. Zuhur dicampurnya dengan asar. Ada sembahyang lagi maghrib dicampurnya dengan isyak datu. Sembahyang rakuman ini. Jadi siang sembahyang satu, malam sembahyang satu saja. Sudah ada 5 kali sembahyang, kurang lagi tinggal 4 kali sembahyang. Kenapa? Subuh habis. Artinya di sini, kalaulah sembahyang yang diwajibkan kepada kita ini tidak kita jaga, maka jaga. Firman Allah SWT dalam suratul Ma'un ayat 4-6, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Ulama tafsir menafsirkan makna ini kepada dua. Yang pertama, siksaan yang amat berat. Yang kedua, wail itu satu lembah, nama satu lembah di dalam neraka jahanam, yang apabila gunung di atas muka bumi ini dimasukkan ke dalamnya, hancur lebur. Menunjukkan betapa panasnya lembah tersebut yang disediakan kepada orang yang lalai di dalam sembahyangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna sahun di dalam ayat itu. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sembahyang mereka ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khir as-salat, orang yang melewatkan sembahyang. Syekh H. Salim Al-Bahraisi di dalam kitabnya, seorang ulama daripada Indonesia, di dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dia ada menerangkan satu ketika dulu ada seorang yang saleh. Orang yang saleh ini apabila kakaknya meninggal, dia kebumikan kakaknya ini. Lalu apabila dia kebumikan kakaknya ini, dompet dia tertinggal di dalam kubur tadi. Lalu dia pun balik ke kubur tadi. Bila dia balik ke kubur, digalinya kubur kakaknya ini menyala api. Terkejut dia. Apabila menyala api, terkejut dia. Di kampusnya balik, dia pun balik ke rumah. Sampai ke rumah, ditanyanya mamanya, wahai ibuku, apa sebenarnya amalan saudara aku ini? Mamanya heran, kenapa pula kau bertanya yang demikian itu? Dia kata, saya nampak kubur kakak saya menyala api. Lantas mamanya menangis. Apa kata mamanya? Wahai anakku, kakak kau ini orang yang suka melengah-lengah ke sembahyang dan melewatkan waktu sembahyang. Nampak kepada kita betapa orang-orang yang melingatkan dan melewatkan sembahyang, yang melingatkan waktunya, diazab. Apalagi kalau orang tidak sembahyang. Jadi ini satu bukti kepada kita bahawa sembahyang ini, puasa ini, apa semua harus kita jaga. Sebab ini merupakan kewajipan. Kita tidak mahu nanti Allah SWT mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Kami terima segala amalan yang kamu lakukan, kata Allah SWT, tapi kemudian kami jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, Wallahu ta'ala alam.
1: Subhanallah. Maka jangan sampai Ustaz, amal ibadah kita di dunia ini kita buat sedekah banyak, membantu orang, tapi dengan disebabkan tidak menjaga solat, amal-amal kebaikan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa insyaAllah kita teruskan soalan yang keenam. Tapi soalan yang keenam ni kita bagi peluang kepada jemaah muslimah kita untuk memberikan soalan kepada panel yang kedua. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan saya, Jiba Suhaili, merupakan ahli jawatan kuasa Masjid Nur Hidayah, mengajukan soalan kepada panel yang kedua.
1: Ya, teruskan.
2: Kita hidup dalam zaman cepat dan mudah. Mahu hasil tanpa usaha, termasuk dalam hal agama. Bagaimana mendidik umat supaya faham rahmat Allah bukan lesen untuk malas beramal, tetapi motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh untuk terus beramal menggapai syurga yang hakiki. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Jelas sudah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, sahabat panel, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Amal soleh adalah sebab masuk syurga. Adalah sebab. Fal amalu salihu sababu dukhulil jannah. Amal soleh itu adalah sebab masuk syurga, sebab kita beramal. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah kata Allah syurga yang kamu warisinya terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan boleh buka surah Az-Zukhruf ayat 72. Kita beramal di dunia, Allah bagi kita syurga. Tapi untuk dapat syurga ni bukan sebab amal kita. Kita dapat syurga ni kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Itu yang Dr. Mama Ali sebut tadi. Ada orang tak puas hati, dia beribadah 500 tahun. Allah kasih masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia tak puas hati. Tapi bila diukur sebelah mata dia dengan 500 tahun, 500 tahun tu tidak boleh bayar harga sebiji mata. Jadi ertinya rahmat Allah ni sangat besar. Mau tak mau kita mesti beramal. Sahabat-sahabat Nabi dapat syurga kerana berjuang. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat sebut ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Daripada manusia ada yang menjual dirinya kerana untuk mendapat mardatillah. Bila Allah redha, tuan-tuan, syurgalah. Sahabat-sahabat Nabi 124,000. Imam Sayyuti kata sekurang-kurang sahabat Nabi 114,000 radhiyallahu anhum. Allah redha mereka. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, tuan-tuan, ya, dia pindah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal rumah banglo, dia tinggal semua harta, dia tinggalkan dia punya pembantu-pembantu rumahnya. Dia beritahu kepada pemuda-pemuda Quraisy, "Kamu ambil rumahku, bawa rumah, bawa pintu aku ada emas. Kamu korek, kamu ambil. Yang penting aku pindah pergi ke Madinah." Sampai di Madinah, Nabi kata apa? Rabi hal bayi' Bisnes engkau sudah untung. Apa yang untungnya? Habis hartanya. Dia untung kenapa? Dia dapat rahmat Allah. Kita sekarang, tuan-tuan, sahabat, dia tinggalkan dunia, dia cari ridha Allah. Kita sekarang, kita cari dunia, kita tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Rasul. Kerja 24 jam, sembahyang pun tidak. Ya? Jadi tuan-tuan, ini bezanya. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah mendapat redha Allah. Satu hadis terakhir. Kita mesti beramal. Satu hadis Nabi. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Nabi limpas satu kubur. Dufina hadisan, baru saja kena kubur. Sahabat itu baru kena kubur. Qala man hadza? Nabi tanya, siapa ni? Qalu fulan. Dia jawab, si fulan. Si anu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan itu tentu. Saya ringkaskan. Orang tu sembahyang, tidak ada dua iftitah, tidak ada surah. Rakaat pertama, rakaat kedua, tidak ada surah. Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Mimma tuhkiruna. Yang kamu remehkan. Watan filuna. Kamu rasa Allah ini sunat saja bani. Yaziduhuma fi amali. Pahala dua rakaat itu ditambah pada buku amalnya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka daripada baki dunia kamu. Pengerusi ada rumah 2 juta. Ada kereta harga 500 ribu. Duit di bank 5 juta. Orang yang mati itu tuan-tuan, tanya dia, kau mau 5 juta? No, no, no. Mau rumah banglo? No, no, no. Mau kereta 500 ribu? No, no. Apa kau mau? Dua rakaat sembahyang. Dua rakaat. Rupanya pahala dua rakaat, rakaatani khafifatani, ya yaziduhuma mimma tuhkiruna wa tanfiluna ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka. Jadi tuan-tuan, orang yang kenal akhirat, yang tahu amal itu mahal, maka dia akan beramal bersungguh-sungguh kerana masa depannya adalah di akhirat, yang mana amal-amalnya akan ditimbang di sana. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Subhanallah. Maksudnya Ustaz, orang yang beramal itu adalah memancing rahmatnya Allah. Masya Allah. Saya teringat dulu bagaimana Luqman Hakim menjelaskan, beramal ibadahlah kau sebanyak mungkin, sebanyak mana kau perlu kepada Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun yang kita lakukan, yang kita buat di dunia ini, yang kita tidak perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu. Insya Allah mungkin kita beri peluang kepada kedua panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini. Silakan panel yang pertama.
0: Ya, rahmat itu kalau kita sandarkan kepada manusia, dia memberikan makna riqatul qalb wa itfihi, iaitu rahmat sekiranya dia datang daripada manusia, dia memberikan makna kehalusan hati dan belas kasih. Dan rahmat itu apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu taala, dia memberikan makna itfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu, yang artinya ia memberikan makna belas kasih, kebaikan dan juga rizkinya. Artinya di sini rahmat itu boleh datang daripada kedua belah pihak. Cuma kita sahaja yang cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat, terutamanya rahmat daripada Allah Subhanahu taala yang membolehkan kita untuk masuk ke syurga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini amat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan di mana saja kita berada.
1: Silakan panel yang kedua untuk berkesimpulan.
3: Tuan-tuan yang terhormati Allah Azza wa Jal, seperti saya sebut tadi, masa depan kita bukan di dunia. Masa depan kita adalah di akhirat. Jadi jangan batalkan amal-amal yang kita buat di dunia ni dengan benda-benda yang seperti tadi kita sebut, mengelimut, mengata orang, ya, menjatuhkan orang, memandang rendah orang. Inilah yang akan membatalkan pahala kita. Jadi itulah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Untuk kita jangan ada dosa. Sebab dua benda yang ramai orang akan masuk neraka, satu lidah, satu kemaluan dia. Tapi lidah yang paling banyak. Jadi itulah Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia hendak boleh berkata yang baik-baik, hendaklah dia diam. Sebab kalau dia nak berkata yang baik-baik, dia mau bercakap juga, dia akan bercakap yang tidak baik. Seperti mengelimut. Kan? Dalam masjid pun mengelimut. Kau tahu, Datuk yang baju warna merah tu, aku kenal tu. Ha. Kan? Tapi Datuk selepas tu, apa dia cerita? Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberikan, memperjelaskan, membahas tajuan kita pada kita bawa pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Alhamdulillah, makasih kepada semua hadirat, khususnya jemaah Masjid Masjid Nurul Iman Hidayah Bongawan yang telah bekerjasama dengan RTM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup tirai kita pada malam ini, ingin saya sampaikan, seandainya kau ingin mendapat syurganya Allah, maka dapatkan dulu, miliki dulu cintanya pemilik syurga. Maka kau kena beramal ibadah untuk menarik perhatiannya, agar kau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya, untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insyaallah nanti bila bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ampun dan maaf daripada saya selaku moderator pada malam ini. Aku li kauli haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM. Bagus bah.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Si Fandi tetap di hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini Syapib akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Sebentar lagi, Utama 9 Malam. Bagus ba?
1: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari jam 6 petang hingga 9 malam. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu berbeza penyanyi dan berbeza genre. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu Tujuh Loka, Bintang. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: tujukan lagu.
1: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
2: Bah, ya.

Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi, tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Cinta Luar Biasa daripada Enmesh, Sabah FM, bagus banget.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Benzu.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syih Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
6: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
7: Aku rindu, aku cinta.
8: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
9: Bagus bah.
10: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Laluan pesawat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan di Kota Kinabalu memaklumkan hujan berterusan menjejaskan kemajuan kerja berkenaan. Penutupan sementara tersebut telah menjejaskan 20 penerbangan hari ini. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi dan membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya akan disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan dengan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Demikian menurut pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chung kepada RTM di Kota Kinabalu. Katanya sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa. Manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, manakala sekitar 15% menghidap kencing manis. Keadaan itu perlu diberi perhatian kerana faktor risiko berkenaan lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis ekonomi pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancakkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Pada masa sama, pembangunan industri perlu memberi tumpuan kepada pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran tenaga kerja tempatan. Perkembangan ekonomi negeri penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuru Polis Sabah, Dato' Jaute Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Galeri itu turut mengetengahkan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Sabah menerusi gambar, bahan pameran dan gambaran semula kejadian. Dato' Jaute ditemui media selepas perasmian pembukaan lawatan awam ke Galeri Polis Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya antara insiden tersebut, pencerobohan di Lahad Dato' menerusi Op Daulat termasuk pameran senjata yang digunakan dalam peristiwa berkenaan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari bermula 8 pagi hingga 5 petang. Peluang latihan industri kepada pelajar serta peningkatan kemahiran warga kerja Taman-Taman Sabah TTS antara manfaat utama kerjasama TTS dengan Geomatika College Keningau. Kerjasama itu dimaterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara lembaga pemegang amanah TTS dan kolej berkenaan di Keningau. MOU ditandatangani pengurusi lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah, Dato' Peter Lebar Lintar dan Rektor Geomatika College Keningau, Profesor Madya Nur Asyirah Jahini. Selain latihan industri, kerjasama itu turut meliputi penyelidikan dan pembangunan modal insan. Ia sekaligus membantu memperkukuh keupayaan sumber manusia serta menyokong usaha pengurusan dan pemuliharaan kawasan pelindungan di Sabah. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

gelap. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Padamkan Lampu Tidurmu daripada Wings. Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu dan mungkin sedang berehat, saya mengucapkan selamat berehat. Sentiasa menjaga keselamatan. Kita tahu sekarang ni Kota Kinabalu sedang mengalami ribut petir, sekejap hujan, sekejap kuat angin. Jadi di mana-mana pun anda berada, sila jaga keselamatan kamu orang. Jangan, kalau tiada urusan, tidak payah keluar rumah. Okey, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jaya.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar ah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Ha. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama.

Dah semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya

0: Kabar FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
0: Bagus, Pak.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Nadine Hamizah, Rayuan Perempuan Gila. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Ada beberapa minit saja lagi kita mau tamat berakhir untuk segmen Varia. Tapi kamu masih boleh lagi untuk minta lagu. Bolehlah sempat mungkin dalam 1-2 lagu. Boleh lagi 1-2 lagu. Jadi kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu, mintalah lagu kamu supaya kamu lebih cergas dan segar. Yang malam-malam bekerja nih macam saya, supaya dengar lagu jadi segar. Kami akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Yoi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada ST12 Putri Iklan. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bagus Bas, Kabar FM.
2: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
3: Inilah hari baru. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus Bas.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan Nasional FM, bersama dengan saya Aizan Azam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya, sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu, seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah, dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.

Semuanya di Nazanul FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizad Azam untuk waktu ini yang ketemakan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik. Untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petiru, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar, khususnya yang sedang memandu kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Bisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinang Bahru dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti saluran radio ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda, jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

Rancho bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini terus setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuhnya, dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod melalui sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Nazaran Lepas sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan Nazaran FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook waktu ini. Kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti, DJ Aizan Azam. Terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Masa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi, lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Itachot juga senang mendengarkan pada waktu ini, ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi katanya. Hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami di mana lagi kalau bukan di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: terus kekal bersama dengan Aizan Azam ni Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH semata. Masih ceria lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih terberjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Noris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen, nampak gambar saya di Facebook Nasional.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, di Kota Marudu, di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran, dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia disetara secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak menitikberatkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

susahkan aku. Aku pecat kau.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan yang mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak, apa dengar?

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Apa kabarnya sahabat yang mulia? Pakcik-makcik, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja. Dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum. Belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi SAW dalam sabda baginda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Atau kama qal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insyaAllah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa, yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main, kita tertib betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang gerjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'adhas samawati wal ardh. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
5: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

والكاظمين الغيظ.

iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

يغفر الذنوب إلا الله.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil, sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, baby, let's go. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Santai bersama anda. Sandakan FM.

0: Come on.
1: Evo.
0: Evo. Enam hingga 11 pagi.

Yes, assalamualaikum. Selamat pagi, salam jemaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Abam Syaf gerakan solo hari ini. Jangan cari si angkol, dia ada urusan lain. Okey, apapun, Syaf akan bersama dengan kamu selama 5 jam sampai pukul 11 pagi nanti. Dan macam biasa geng, kamu boleh dengarkan kami menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Apakah kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Mesti mengantuk kan, terutamanya yang kerja pagi. Jangan pikir itu mengantuk, bangun, terus pergi mandi, lepas tu sarapan, okey? Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tak kerasaan, geng, ha? Kita sudah berada di pertengahan bulan 9, dah lama lagi masuk bulan 10. Ha, itulah pejam celik, dah lama tahun baru pula kan? Tapi awal lagi kita mencerita pasal tahun baru, sekejap lagi, Syaf mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami, Evo Sanakan FM bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ivo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf gerakan solo. Baik, untuk info cuaca hari ini, Sandakan, Beluran dan Kinabatangan berkongsi ramalan cuaca yang sama. Pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, itu untuk Sandakan, Beluran dan Kinabatangan. Manakala untuk Telupit pula, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, kalau kita ambil purata suhu minimum keempat-empat daerah 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 30 darjah Celsius. Okey, itu info cuaca. Kita kongsikan juga ramalan air pasang surut untuk daerah Sandakan. Kalau kita tengok air pasang pada tengah malam, geng, 1.37 minit pagi tadi 2.0 meter. Sekarang ni ondo pergi surut sudah. Sekarang dia surut sampai pukul 8.19 minit pagi. Lepas tu naik sikit 2.25 minit petang, 1.3 meter, dan kembali surut pada sebelah petang sebelum pukul 7 malam. Dan keesokan paginya pukul 2 pagi air akan pasang balik 2.2 meter. Jadi itu ramalan air pasang surut untuk daerah Sandakan. Jadi apa juga aktiviti kita, di daratkah, di lautkah, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, itu dia info cuaca hari ini. Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersama.

0: segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Di Senakan FM, kami ada

Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Sekejap lagi Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Kalau kamu ada apa-apa ucapan, mau buat permintaan lagu kah, atau mungkin kamu mau kongsi-kongsi cerita dengan Syaf, tiada orang WhatsApp kamu kah, bosan kan pagi ni, boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Layan terus Sedangkan FM bersamamu.

Pembangunan taman perindustrian perlu diberi keutamaan dalam belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Analisis ekonomi pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Fidrausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Dr. Fidrausi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancangkan aktiviti perniagaan dan pelaburan.

0: anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Dipolisikan

0: Sandakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf di sini. Okey geng, ada satu gempa bumi lemah telah berlaku di Borneo pada jam 10.30 malam semalam. Koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur, bermagnitud 3.7 dengan jarak 354km selatan dari Palawan, Filipina dan 88km utara dari Sandakan, Sabah dengan kedalaman 392km. Apapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 7 jam lepas. Apapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Baik, itulah dia. Kita harapkan tiada apa-apa perkara yang tidak ingin berlaku. Kita doa sama-sama. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Baik, kita mau dengar Laman Nurani sekejap-jap lagi. Teruskan bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan semuanya sehat dan afiat insyaAllah. Baik, hari ini kita akan berkongsi satu tajuk, yaitu mati itu pasti, persediaan itu pilihan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan satu hakikat yang tidak boleh kita lari daripadanya, yaitu mati itu pasti, tetapi persediaan adalah pilihan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tidak kira kaya, miskin, sehat atau sakit, baik tua ataupun muda, semuanya pasti akan merasai kematian. Persoalannya bukan bila kita mati, tetapi dalam keadaan bagaimana kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ramai orang sibuk membuat persediaan untuk hidup di dunia. Kita rancang pelajaran, kerjaya, rumah, dan harta. Tetapi sayangnya kita sering lupa untuk membuat persediaan untuk kehidupan yang lebih panjang, yaitu akhirat. Padahal kematian boleh datang tanpa amaran. Pagi kita masih berbual, bila petang kita sudah tiada. Sebab itu sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya sentiasa mengingati mati. Karena mengingati mati akan melembutkan hati dan menjauhkan kita daripada cinta dunia yang berlebihan. Orang yang bersedia untuk mati bukanlah orang yang menunggu ajal, tetapi orang yang memperbaiki amal setiap hari. Bila dia berbuat salah, maka cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada peluang berbuat baik, dia tidak bertangguh-tangguh. Maka

0: persediaan menghadapi kematian bukan perkara yang berat. Ia bermula dengan solat yang dijaga, amanah yang ditunaikan, lidah yang dijaga daripada menyakiti orang lain, dan hati yang sentiasa kembali kepada Allah. Persediaan juga bermakna kita memaafkan orang lain, mengurangkan dendam, dan memperbanyakkan amal yang memberi manfaat kepada orang sekeliling. Maka, mati itu bukan penamat, tetapi pintu kepada kehidupan yang sebenar. Orang yang bijak adalah orang yang menggunakan masa hidupnya untuk menyediakan bekal sebelum pintu itu dibuka. Jangan tunggu sempurna untuk berubah, karena mati tidak menunggu kita bersedia. Akhirnya, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengurniakan kita husnul khatimah, memudahkan kita membuat persediaan sebelum terlambat, dan menjadikan setiap hari hidup kita sebagai langkah mendekat diri kepadanya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Baik, sekejap lagi kita ada utama 7 pagi. Kita jumpa di jam yang kedua selepas ini. Kamu orang yang mana belum lagi ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok, kamu boleh cari kami dengan kata carian Senangkan FM bersamamu. Hati-hati kamu orang yang tengah memandu. Kita jumpa selepas ini, okey? Teruskan bersama kami, layan terus Senangkan FM bersamamu.

eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Awesome music yang lebih

0: Laksanakan FM bersama Roar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf gerakan solo di sini. Bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Okey geng, yang tengah memandu hati-hati semua. Semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Baik, berkenaan dengan Maikat Baharu. Kita sudah tahu Maikat Baharu sudah keluar. Tapi tidak semua orang perlu beratur hari ini. Ramai memang teruja bila nampak Maikat generasi Baharu mula diperkenalkan. Mesti ada yang terus pikirkan, hari ini aku mau pergi tukar lah juga. Tapi tenang dulu geng, kalau Maikat kita masih bagus lagi, masih elok lagi, masih sah, tak wajib pun tukar serta-merta. Bagi yang memang mau buat gantian, permohonan boleh dibuat melalui sistem gantian MyCard JPN. Waktu operasi sistem Isnin sampai Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Hari ini hari Jumaat. Jadi kamu tahulah Sabtu Ahad memang dada dan cuti umum, sistem akan ditutup. Jadi cara ringkas permohonan, kamu buka portal gantian MyCard JPN, lepas tu log masuk guna My Digital ID, pilih cawangan dan buat bayaran. Simpan resit, ambil MyCard apabila siap. Tempoh kutipan 30 minit di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, Ibu Pejabat Negeri dan semua UTC. 5 hari bekerja di cawangan JPN Semenanjung dan 7 hari bekerja di cawangan JPN Sabah dan Sarawak. Yang paling penting, permohonan dalam talian hanya sesuai untuk kes tertentu dan tidak melibatkan pertukaran gambar atau alamat. Kalau mau tukar gambar, biasanya perlu hadir sendiri ke kaunter. Jadi kesimpulannya mudah. MyCard Baharu sudah ada, tapi kamu jangan panik, jangan serbu serentak. Kalau MyCard lama kamu masih baik lagi, masih boleh pakai, kamu masih boleh guna seperti biasa. Okey? Kalau memang perlu gantian, barulah mohon ikut saluran yang betul. Janganlah kamu kelang kabut tukar ni hari. Bila-bila nanti pun boleh tukar juga, okey? Baiklah, sekejap lagi kita ada berita ringkas Senakan FM dan seterusnya menarik di medsos hari ini. Senakan FM bersamamu.

0: Hiburkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang terus jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos, akan yang family di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water rakan-rakan FM Pro 9 5 8 9 5 8 5 8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
3: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

ini. Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Okey geng, untuk menarik di medsos hari ini ada dua berita Syaf ingin kongsikan. Yang pertama, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat 6 pagi tadi, dengan Johan Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 196. Okey, berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Sarawak merekodkan 4 kawasan dalam kategori iaitu Kuching dengan bacaan 192, Samarahan 185, Serian 182 dan Sibu 156. Dan turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Sarike 155, Seri Aman juga 155 dan Bintulu 143. Di Selangor, selain Johan Setia, bacaan tidak sihat dicatat di Shah Alam 169, Banting 166, Petaling Jaya 161, Kelang 161 dan Kuala Selangor 139. Dan Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan dinilai 179, Seremban 170 dan Port Dickson 160. Manakala Perak melibatkan Seri Manjung 175, Tasik Ipoh 174, Pegoh Ipoh 153, Tanjung Malim 152 dan Taiping 104. Masih tinggi lagi ya. Kita di Malaysia ni ada beberapa kawasan yang masih lagi mencatat IPU tidak sihat setakat 6 pagi. Di Sandakan macam mana pula? Okey, di Sandakan bacaan pagi ni 48. Ada naik sikit dari kemarin. Okey, kemarin 36 dan setakat ini 48. Itu yang Syaf cakap kemarin juga. Bacaan IPU ni, dia pandai turun naik. Jadi, kamu boleh sentiasa semak menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Okey? Baik, dan satu lagi berita. Ini Syaf ada kongsi juga tadi pagi. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.7 berlaku kira-kira 88 km utara Sandakan, Sabah, pada 10.30 malam tadi. Okey, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat di kawasan Borneo pada koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur, kira-kira 354 km selatan Palawan, Filipina. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 392 km dan menurut penilaian awal Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi

0: nasional. Met Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ha, jadi kita kena sentiasa berwaspada, geng. Ha. Apapun, kita harapkan tiada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sama-sama kita doa semoga Sandakan, negeri Sabah dan seterusnya negara kita Malaysia sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Okey, kalau kamu mau dapatkan lebih banyak berita terkini, kamu boleh terus layari laman sesawang berita RTM ataupun media sosial rasmi berita RTM. Itu dia menarik di Medsos hari ini. Layan terus Sanagan FM bersamamu.
1: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi.

lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM Bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Ada yang tanya, Syaf, mana si Angkol? Si Angkol ada tugasan lain di luar. InsyaAllah, tiada halangan nanti minggu depan. Hari itu dia balik. Okey? Baiklah, berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System, APIMS, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa. Walaupun kita disandarkan ni bacaan IPU sudah rendah, tapi ada naik sikit dari kemarin. Macam yang Chef cakap lah, dia pandai naik, pandai turun. Dan apa yang kita boleh lakukan, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau kita tidak mempunyai urusan penting, duduk sejak di dalam rumah, okay? Pakai pelitup muka yang betul, minum air kosong dengan banyak. Jangan tunggu kita haus baru kita mau minum. Air yang cukup membantu badan kita buang toksin dan melembapkan tekak yang perit. Lepas tu tutup tingkap rumah dan kenderaan, gunakan mod pusingan udara dalaman apabila kita memandu kereta, dan sentiasa peka dengan krisis jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini. Dan kepada yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, kamu boleh terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Jangan kamu biar-biar, okey? Baiklah, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 8 pagi. Kita jumpa nanti di jam yang ketiga, okey? Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM Bersamamu. Di mana tempat